One OK Rock udah kalian dengarkan dengan Never Let This Go. Biar kamu makin melek matanya mata Amprodu ya. Biar gak malas-malas lagi, jadi lagunya benar-benar up banget loh Amprodu ya. Oke, next sama Amprodu ya, kita lanjut lagi mengulas informasi kebiasaan yang bisa bikin menu kamu menua lebih cepat. Nah, yang kelima Amprodu ya, stres berkepanjangan. Aduh, Amprodu siapa sih gak pusing, apalagi dalam kondisi saat ini Amprodu ya, berbagai trouble, persoalan Amprodu ya, yang bermunculan bikin nyesek banget ya Amprodu ya, paling bagi baru-baru ini lagi viral banget muda-muda yang bisa, aku sih bukan muda-muda tapi berharap banget bisa selesaikan dengan sebaik mungkin dan tidak terjadi kedepannya lagi atau terulang lagi dengan kasus yang melukai masa depan anak-anak muda ya, karena menurut saya Indonesia siapa lagi gitu Amprodu ya, yang namanya melihat anak dilecehkan Amprodu ya, jiwa mama tuh keluar loh Amprodu ya, serius jiwa seorang wanita, seorang ibu tuh bakal merontah kayak gak ikhlas ya, namanya anak, siapa sih yang kepengen Amprodu ya, jadi please Amprodu ya, kita berharap agar seluruh penerus bangsa Indonesia ini benar-benar dijaga baik dari mental mereka, jiwa mereka, diri mereka, semuanya benar-benar jadi mereka tuh bisa menjadi penerus bangsa Indonesia yang sangat luar biasa, ya kan? Nah, Amprodu ya, stres yang terus terjadi terus menerus itu bisa mempengaruhi hampir seluruh bagian tubuh, mulai dari gangguan tidur, masalah pencernaan sampai dengan kulit yang tampak kusam. Stres bisa mempercepat kerusakan sel sehingga tanda penuaan muncul lebih cepat. Yang keenam yaitu tidak menjaga kebersihan mulut. Ini ada kebiasaan yang diam-diam bisa bikin kamu menua lebih cepat. Kesehatan gigi dan mulut ternyata berhubungan dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kalau Amprodu malas menyikat gigi, bakteri itu bisa berkembang dan memicu masalah kesehatan lainnya. Dan kondisi ini juga bisa memperburuk peradangan di dalam tubuh. Baik Amprodu Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya 15 kebiasaan yang bikin tubuh menua lebih cepat.

Oke, tahun pro 2 kita tinggalkan single dari Taylor Crest dengan Dynamite-nya. Next, tahun Jamie lanjut lagi kebiasaan bisa bikin kamu menua lebih cepat. Yang keenam, tahun pro 2 yaitu tidak menjaga kebersihan mulut. Kesehatan gigi dan mulut ternyata berhubungan dengan kesehatan tubuh ya, tahun pro 2. Kalau kamu masih kayak gigi, bakteri bisa berkembang dan memicu masalah kesehatan lainnya. Nah, yang ketujuh, tidur tanpa membersihkan wajah. Teman pro 2, tidur dengan wajah yang masih kotor atau penuh dengan make up itu bisa menghambat proses regenerasi kulit. Kulit tidak bisa bernapas dengan baik sehingga muncul jerawat, kusam, dan tanda penuaan dini. Yang kedelapan, terlalu sering terpapar layar gadget. Terlalu lama menatap layar tanpa istirahat itu bisa membuat tubuh sulit benar-benar rileks. Sistem saraf terus aktif sehingga tubuh tidak mendapatkan waktu untuk pulih. Dan ini tahun pro 2 bisa berdampak ya pada kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Masih lanjut lagi mengulas informasi kebiasaan yang bisa bikin kamu menua lebih cepat. Selamat pagi Indonesia dan tetap bersama Pro 2 Jambi. Selamat pagi buat yang baru stay tune atau yang sudah tidur bersama kami di 90,9 FM, streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, okay, teman Pro 2 lanjut ya. Kita ulas lagi nih teman Pro 2 buat kalian, ngebahas kebiasaan yang bisa bikin kamu menua lebih cepat, yaitu terlalu lama duduk dan jarang bergerak. Teman Pro 2, duduk terlalu lama membuat metabolisme tubuh melambat, otot menjadi lemah dan sirkulasi darah tidak lancar. Kebiasaan ini bisa membuat tubuh lebih cepat menua jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik. Tuh, terlalu lama duduk, jarang bergerak. Yang ke-12, sering makan di luar dengan pola yang tidak sehat. Makan cepat saji atau olahan biasanya mengandung gula, lemak, dan bahan tambahan yang tinggi. Kalau dikonsumsi terus-menerus, itu bisa memicu peradangan dalam tubuh dan berdampak pada kesehatan kulit. Boleh teman produk makan di luar, ibaratnya ya, chatty time teman produk is okay, tapi ibaratnya seminggu sekali. Cuman ingat, jangan sering makan di luar, ibaratnya everyday, hampir setiap hari makan di luar. Kenapa? Karena ya kita tidak bisa mengontrol teman produk makan di saji itu apakah mengandung banyak lemak, gula, dan bahan tambahan yang tinggi seperti garam dan lainnya. Jadi sering makan di luar dengan pola yang tidak sehat merupakan salah satu kebiasaan yang diam-diam bisa bikin kamu menua lebih cepat. Masih dari Perjambi, kita lanjut lagi mengulas informasi untuk kamu.

0: Setiap anak adalah bintang, terlepas dari apa yang mereka hadapi. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki potensi luar biasa. Hanya saja, mereka membutuhkan perhatian dan dukungan ekstra. Anak dengan kebutuhan khusus mungkin memiliki tantangan dalam belajar, berkomunikasi, atau berinteraksi dengan lingkungan mereka. Tapi ingat, dengan kasih sayang, pemahaman, dan dukungan yang tepat, mereka bisa mencapai hal-hal besar.
1: Kepala mana kepala? Kepala, iya. Hidung mana hidung? Iya.
0: Jangan biarkan keterbatasan menghalangi impian mereka. Dukung mereka dengan pendidikan inklusif, akses kesehatan yang tepat, dan lingkungan yang penuh kasih. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
2: Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Udah membantu Fania.
0: Mulailah dari diri kita, ajak keluarga, teman, dan lingkungan sekitar untuk lebih peduli dan memberi ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk tumbuh dengan bahagia dan mandiri. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website atau hubungi layanan kesehatan terdekat. Bersama, kita wujudkan dunia yang inklusif dan penuh kasih untuk semua anak.

Oke, Tahun Pro 2 lanjut. Kita ulas lagi ya Tahun Pro 2 terkait dengan kebiasaan yang bisa bikin kamu menua lebih cepat. Yang ketiga bos adalah konsumsi alkohol dan kafein berlebihan. Terlalu banyak minum alkohol dan kafein itu bisa menyebabkan dehidrasi dan mengganggu keseimbangan tubuh. Dampaknya kulit jadi kering, kusam, dan lebih cepat muncul tanda penuaan. Yang keempat bos, terlalu sibuk tanpa waktu untuk diri sendiri. Selalu merasa harus produktif tanpa memberikan waktu untuk diri sendiri. Ternyata bisa membuat tubuh dan pikiran kelelahan. Dalam jangka panjang, itu bisa mempercepat penuaan karena tubuh tidak benar-benar pulih. Oke, teman-teman Jambi, nanti kita akan ulas ya dari nomor 1 sampai ke 15 kebiasaan yang bisa bikin kamu menua lebih cepat.

Oke, Tampro 2 lanjut. Tampro 2 yang bisa kalian dengarkan tadi ya, Tampro 2 single dari Nia JC dengan Hidelex dari Pro 2 Jambi. By the way, lanjut yang ke-15, Tampro 2 kebiasaan bisa bikin kamu menua lebih cepat, tidak menggunakan perlindungan dari sinar matahari. Paparan sinar matahari berlebih tanpa perlindungan itu bisa merusak kulit jika tidak menggunakan sunscreen atau pelindung. Risiko munculnya yaitu noda hitam, kerutan, penuaan dini akan meningkat. Nah, jadi Tampro 2 ada 15 ya, beragam kebiasaan bikin menua lebih cepat, teman Pro 2. Yang tanpa kita sadari kebiasaan tersebut membuat kulit kita cepat menua dan mengganggu kesehatan tubuh. Jadi yang pertama, terlalu sibuk dan jarang istirahat. Kemudian kurang minum air putih, terlalu sering menggunakan earphone atau headphone, dan jarang berolahraga atau melatih kekuatan otot. Stres berkepanjangan, tidak menjaga kebersihan mulut, tidur tanpa membersihkan wajah, terlalu sering terpapar layar gadget, pola pikir negatif, juga kurang bersosialisasi, terlalu lama duduk dan jarang bergerak, sering makan di luar dengan pola yang tidak sehat, konsumsi alkohol dan kafein berlebihan, terlalu sibuk tanpa waktu untuk diri sendiri, dan tidak menggunakan perlindungan dari sinar matahari. Itu dia Tampro 2, diam-diam 15 kebiasaan yang bisa bikin kamu menua lebih cepat. Salam sehat dari Pro 2 Jambi, dan kita akan lanjut lagi berbagi informasi untuk kamu. Dan selamat pagi Indonesia.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

featuring Mark Anthony. Udah kalian dengarkan dengan lagunya Rain Out For Me, Tahan Produe. Kalau tadi udah ngulas beberapa kebiasaan diam-diam ternyata bisa bikin tubuh cepat menua. Kali ini kita bakal bahas tentang breakfast atau sarapan. Nah, Tahan Produe, sarapan berperan penting ya dalam menjaga energi dan fokus selama menjalani aktivitas sehari-hari. Gak hanya soal rasa, pilihan menu juga yang menamai menu bergizi itu menjadi kunci utama memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan lebih baik. Salah satu menu sederhana yang simple banget kerap direkomendasikan para ahli gizi yaitu telur rebus. Manfaat rutin sarapan telur rebus diketahui sangat baik karena makanan tersebut kaya dengan protein, vitamin, dan juga mineral penting. Serta berjambi, selain praktis, telur rebus itu memiliki kandungan nutrisi lengkap mendukung kesehatan secara menyeluruh. Mengkonsumsi 2 butir telur rebus di pagi hari bisa membantu tubuh berasa lebih kenyang dan yang pastinya kenyangnya lebih lama ya Tahan Produe. Terus menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Kandungan protein yang berkualitas di dalam telur itu berperan untuk pembentukan otot, pemeliharaan jaringan tubuh. So gak heran ya Tahan Produe kalau menu yang namanya telur rebus semakin diminati sebagian dari sebagai pola hidup yang sehat. So kita bakal ulas apa saja manfaat dari sarapan telur rebus untuk kesehatan dan energi tubuh. Yang pertama, manfaat dari sarapan telur rebus setiap pagi itu meningkatkan asupan protein berkualitas tinggi. Tempro 2, telur rebus adalah sumber protein lengkap mengandung 9 asam amino esensial. Dalam 1 butir telur rebus ukuran besar terdapat sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi. Protein berperan penting untuk membangun dan perbaiki jaringan tubuh, mulai dari otot, kulit, sampai dengan tulang. Juga, protein membantu menjaga energi tubuh tetap stabil dan mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi cemilan berlebih di siang hari. Yang kedua, manfaatnya adalah membantu menurunkan dan mengontrol berat badan. Kandungan protein dalam telur itu membuat rasa kenyang bertahan lebih lama loh Tahan Produe. Jadi asupan kalori harian menjadi lebih terkendali. Telur rebus tergolong makanan terendah kalori. Satu butirnya hanya mengandung sekitar 77 sampai dengan 78 kalori. Kalau dikombinasikan dengan sayuran, buah-buahan sampai telur rebus itu bisa menjadi menu diet yang seimbang. Oke deh, dari Projami kita akan lanjut lagi mengulas manfaat sarapan telur rebus setiap pagi untuk kesehatan tubuh. Jadi kamu jangan tanya lagi, barangnya jangan ragu, karena telur rebus ini adalah menu yang paling simpel, sederhana, tapi luar biasa manfaatnya. Kandungannya lengkap banget dari protein, lemak sehat yang baik buat tubuh ya, juga ada mineral dan yang pasti vitamin yang sangat lengkap. Nanti kita akan ulas lebih lengkap lagi buat kalian terkait manfaat makan atau sarapan telur rebus setiap pagi. Dari Prodi Jambi lanjut Sekoji dengan singlenya Dia Lebih Besar.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Lin Fox featuring Beyonce, Tom Prado udah kalian dengarkan dari Prado. Oke, lanjut Tom Prado ya, mau sarapan telur rebus ya, telur rebus setiap pagi untuk kesehatan tubuh. Yaitu yang ketiga, menjaga kesehatan otak dan meningkatkan fokus. Telur rebus mengandung kolin, nutrisi penting yang berperan dalam fungsi otak dan sistem saraf. Kolin membantu pembentukan membran sel serta mendukung daya ingat dan konsentrasi. Sarapan telur rebus bisa membantu otak bekerja lebih optimal sejak pagi hari, sehingga teman produk lebih siap untuk menjalani aktivitas seharian. Yang keempat, mendukung kesehatan mata. Terdapat kandungan lutein dan juga zeaxanthin dalam telur, yaitu ini dua jenis antioksidan yang sangat baik untuk mata. Keduanya membantu melindungi mata dari kerusakan akibat paparan sinar biru dan radikal bebas. Konsumsi rutin ini juga dikaitkan dengan penurunan risiko degenerasi makula, salah satu penyebab gangguan penglihatan pada lansia. Baik Tom Jambi, kita akan ulas lagi manfaat sarapan telur rebus setiap pagi untuk kesehatan tubuh. Kita dengarkan lagi ya Tom Prado 2, satu lagu yang bisa dikatakan tuh nih grup gak kaleng-kaleng, grup dunia Tom Prado 2 yang banyak mengakui bahwa mendengarkan lagunya adalah salah satu untuk menghilangkan stres. Linkin Park dengan Breaking Dawn dari Prado 2 Jambi, Imagine Dragon, Thunder.

Oke, Tampro 2 lanjut ya. Tampro 2 kita ulas lagi. Yang kelima, Tampro 2 manfaat sarapan telur rebus setiap pagi untuk kesehatan tubuh. Menambah energi untuk memulai hari. Berbeda dengan makanan tinggi gula yang membuat energi cepat turun, sugar crash. Telur rebus itu berikan pasokan tenaga yang stabil. Kombinasi protein, lemak sehat, vitamin B dan mineral di dalamnya membantu menjaga stamina lebih lama. Jadi sangat cocok bagi pekerja ataupun pelajar yang membutuhkan fokus tinggi. Karena menambah energi untuk memulai hari. Yang pastinya juga memberikan pasokan tenaga yang stabil. Yang keenam, lemon pro 2 untuk menjaga kesehatan tulang. Telur rebus mengandung vitamin D dan fosfor. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium secara optimal. Sementara fosfor menjaga kepadatan tulang. Nutrisi ini tidak hanya penting bagi orang dewasa ya, tapi juga bagi ibu hamil untuk mendukung perkembangan tulang dan gigi janin. Teman Pro 2, kita akan lanjut lagi mengulas untuk secara lengkap, teman Pro 2, manfaat sarapan telur rebus setiap pagi untuk kesehatan tubuh. Karena telur rebus salah satu ya, sarapan pagi yang sangat direkomendasikan untuk mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa bagi tubuh.

0: usaha saya ini lancar, ini juga berkat bantuan teman-teman semua, dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado, atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, tahap pro 2 lanjut yang ketujuh ya. Manfaat sarapan telur rebus setiap pagi untuk kesehatan tubuh. Memperkuat daya tahan tubuh. Telur kaya akan selenium, vitamin A dan juga vitamin B12 yang krusial bagi sistem imun. Selenium melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sedangkan vitamin A menjaga jaringan tubuh tetap sehat dan terlindungi dari deteksi. Tahap pro 2 buat kamu ya, dan konsumsi yang seimbang dan pengolahan tepat, manfaat

rutin dari telur sarapan ini sebagai sarapan itu bisa dirasakan dalam jangka yang panjang untuk menunjang kualitas hidup yang lebih sehat dan produktif. Jadi konsumsi yang seimbang dengan pengolahan yang tepat adalah manfaat rutin sarapan telur rebus yang dapat dirasakan dalam jangka yang panjang. Seperti yang manfaat pertamanya tahun produa, yaitu meningkatkan asupan protein berkualitas tinggi, membantu menurunkan dan mengontrol berat badan, menjaga kesehatan otak dan meningkatkan fokus, mendukung kesehatan mata, menambah energi untuk memulai hari, menjaga kesehatan tulang, juga memperkuat daya tahan tubuh. Itu dia Tam Jami buat kamu ketahui, manfaat luar biasa sarapan telur rebus setiap pagi bagi kesehatan tubuh. Setelah Pro 2 Jambi, tetap stay tune dari Pro 2 dan yang pastinya kita akan lanjut lagi dengan informasi terupdate tentang Pro 2 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Selamat pagi Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, Tampra 2 Jambi, buat kamu saat ini di formasi 8.42 waktu Indonesia Barat, Tampra 2 ya. Dan kita masih lanjut lagi dengan informasi terupdate Tampra 2 untuk kalian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.
1: Perkiraan cuaca.
0: Perakiran cuaca dan ospa Provinsi Jambi pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan, berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siang sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, juga Kota Sungai Penuh. Untuk informasi, suhu udara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius, kelembapan udara 60 sampai dengan 95%. Untuk arah angin timur selatan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jamnya. Informasi perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 7 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan 23 Oktober Barat terdapat 2 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muara Jambi. Itu dia Tamu Jambi untuk informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Menghadapi kondisi tubuh yang menurun akibat serangan virus flu, seringkali meninggalkan rasa tidak nyaman yang membekas dalam aktivitas harian kita. Transisi dari kondisi sehat menuju rasa lemas dan tidak berdaya merupakan tantangan emosional yang menuntut kita untuk lebih waspada dalam memilih asupan nutrisi. Pemilihan makanan yang tepat bukan sekedar soal rasa, melainkan strategi fungsional untuk mendukung pemulihan dan memperkuat sistem imun secara harmonis. Memahami kandungan nutrisi dalam setiap suapan adalah langkah matang untuk membantu tubuh pulih lebih cepat. Beberapa rekomendasi makanan yang baik dikonsumsi saat flu. 1. Sup ayam. Sup ayam telah lama dikenal sebagai makanan penenang yang memberikan kenyamanan emosional sekaligus manfaat medis yang nyata. Sup ayam juga menjadi pilihan yang tepat karena kaldu di dalamnya menyediakan cairan dan elektrolit penting untuk mencegah dehidrasi yang sering membekas saat tubuh demam. 2. Jeruk dan buah-buahan sitrus lainnya. Melansir dari Healthline, kandungan vitamin C dalam buah-buahan ini berfungsi sebagai pendukung utama bagi sistem imun agar tetap waspada dalam mendeteksi dan melawan agen penyebab penyakit. 3. Yogurt. Berdasarkan analisis medis, yogurt kaya akan probiotik yang secara khusus mendukung kesehatan ekosistem pencernaan agar tetap harmonis dan berfungsi dengan baik.

Oke, Tampro 2 Jambi sudah kita dengarkan Ed Sheeran and Justin Bieber, udah kalian dengarkan ya. Waduh, Tampro 2 yang kabarnya nih Justin Bieber akan konser Tampro 2. Apakah dia akan ke Indonesia? Ditunggu banget Tampro 2. Kan cukup lama Tampro 2 dia break ya, Tampro 2 vakum di dunia musik dikarenakan dia pernah mengalami satu penyakit Tampro 2 dan mau enggak mau waktu itu dia tuh harus mengcancel semua konser di beberapa tempat Tampro 2 dan dia harus keluar hilangan cuan dan sampai dia tuh ada beberapa yang harus dia jual Tampro 2 untuk menutupi kebutuhan untuk ekonominya dan juga kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari Tampro 2. Dan luar biasanya lagi ya, memang pengaruh dari keluarga juga ya, seperti Hailey Bieber tuh benar-benar supportnya ya. Hailey Bieber tuh bukan orang biasa Tampro 2, dia adalah termasuk yang punya keluarga yang ternama, terkaya juga Tampro 2. Jadi emang support yang sangat luar biasa banget. Dan akhirnya waktu penampilan terbaru ini, baru-baru ini Tampro 2 2026 ini, belum sampai ya, sekitar bulan April atau di akhir bulan April atau bulan Mei Tampro 2. Intinya ya di bulan April itu kan penampilannya keren banget dari Justin Bieber, dan bayarnya tuh gila, fantastik banget Tampro 2 untuk penampilannya yang sebentar dan berapakan sekitar puluhan atau ratusan miliar rupiah Tampro 2. Karena udah pada kangen. Dan semua tuh sangat-sangat menantikan lagi bagaimana apakah kelanjutannya, apakah dia akan melaksanakan gelar konsernya di Asia termasuk Indonesia. Ditunggu aja Tampro 2 biar mendapatkan informasi yang real terupdate Tampro 2 melalui website rri.co.id. Jangan lupa Tampro 2 selalu dengarkan Pro 2 dimanapun kalian berada, yang lagi di penjara, di perjalanan, bukan penjara. Tuh kan jadi ingat kasus lagi, di perjalanan, baik atau kamu lagi di rumah lagi masak atau mungkin lagi rutinitas di aktivitasnya di kantor juga, jangan lupa dengarkan melalui 90,9 FM atau melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Untuk yang stay di tempat ya, tapi kalau yang misalnya di kendaraan bisa dengarkan juga melalui 90,9 FM. Oke, selamat pagi Indonesia, dan teman produser saat lagi kita bakal lanjut untuk Prodo Jambi di formasi Sembilok Cibarat disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk Musik Planner Pro 2 Network dan Pro 2 yang memberikan ruang bagi musisi independen, produser dan pelaku usaha di bidang musik berkembang serta memperkenalkan karya mereka kepada teman terbaik Pro 2 di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada. Oke, Musik Planner Pro 2 Network sesaat lagi. Dan selamat pagi, tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi. Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, karena Pro 2 akan terus mengudara menemani kalian. Dan nanti di formasi untuk 10 Cia Barat ada Kak Hafiz ya yang bakal temani kalian. Selamat pagi Indonesia.

0: 2.
1: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Iya. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur.
0: Oke, okay. Halo Bang
2: halo.
0: Mike.
2: Halo, halo.
1: Kalau gak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay.
1: Jamaikan.
0: Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu yeah. Ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down. Akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke. Okay.
2: Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan. Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus tahun 99.
0: Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh iya. Wah, saya enggak tahu.
2: Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya.
1: Betul, betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Kita di kafe KTS-nya, kafe tenda Semangginya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan?
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa, akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip-hop misalnya. Dulu sebentar ya.
0: Oh, berarti hip-hop. Apa K-pop?
1: Hip-hop. Lompat gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih.
1: Yeah.
0: Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Nah, komposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya.
2: Ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata sama berdua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman berdua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu?
1: Muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya udah jadi. Tadi. Udah belum mandi sih saya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo, selamat.
3: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilang ya. Apa namanya? Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, bassis, keyboard, drum, penyanyi satu, 6 orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari berarti pada bubar satu-satu atau kayak ya udah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Heeh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Terus tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
3: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ya? Ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike?
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus bassis.
1: Oh,

0: Berarti bercerita tentang ingkar janji, apa? Ingkar, ya, janji.
1: Ingkar janji itu single pertama.
0: Oke. Okay.
1: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
0: Ah, bisa ya ternyata Regi dibawa ke melo juga ya?
1: Bisa, bisa.
0: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
1: Tepatnya sih nggak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
0: Oh, cepet juga ya?
1: Iya.
0: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
1: Udah jadi.
0: Wah, keren.
1: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
0: Mm-hmm.
1: Dua.
0: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
1: Terakhir tahun baru.
2: Yang sebelum ini.
1: Sebelum ini. Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
0: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
1: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
0: Itu sih,
1: itu yang paling penting sih.
0: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
1: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
0: Iya.
1: Gini-gini akhirnya ketemu, juga kan harus sama visinya kan.
0: Iya.
1: Ya udah saya berdua. Iya. Oh. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja saya berdua tuh.
0: Oke. Okay.
1: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
0: Wow, 2 tahun yang lalu ya.
1: Iya.
0: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka udah akhirnya balik lagi gitu?
1: Saat ini kita belum publish.
0: Iya, iya. Akan balik lagi udah pada nungguin tapi.
1: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, mungkin kangen juga ya.
0: Kapan sih rilisnya, kapan sih?
1: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
0: Iya.
1: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
0: Iya. Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
1: Maunya secepatnya sih.
0: Cuma kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
1: masih
0: ya.
1: Masih berproses, iya.
2: Video klip belum ya?
0: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana, itu gimana sih sekarang?
2: Situasinya
0: gitu.
1: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih dalam gambaran masih aktif ya.
0: Oke.
1: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
0: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
1: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
0: Oke.
1: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
0: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang lebih jarang-jarang ya.
1: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
0: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 14
1: lebih,
0: sekali?
1: Ya? Lebih.
0: Oh, lebih.
1: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya? Tamunya iya.
0: Jadi gabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
0: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
0: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
0: Yang ikut?
2: Yang nonton.
0: Wow, 7.000 orang lebih, banyak banget ya?
2: 7.400 atau 500 sih.
0: Oke. Tapi dari Mas Rio nih, ngeliat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
1: Iya, seminggu lalu gitu.
0: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah, gimana caranya?

0: Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
0: Yang lebih melo. Terus musiknya kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Wah, seru juga ya, maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
0: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya betul raga Jamaican sama dub.
0: Lebih ke rap ya
2: kalau raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada
2: nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
0: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
0: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
0: Nah, yang di kita itu adalah dubstep.
1: Oh.
0: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, iya. Dubstep itu reggae.
0: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
0: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
0: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
0: The Police itu basicnya reggae. Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih.
0: Fun fact. Ada yang fragile kan?
1: Yeah.
0: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
0: luas
1: ya.
0: Luas banget.
1: Wah bisa dieksplor dan segala macam juga teman bro dua.
0: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu.
1: Mm-mm.
0: Dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya. Sampai sekarang sih sebenarnya.
0: Salah satu Tipex.
1: Iya Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke.
0: Betul. Nah baru mulai yang lambatnya yang Jamaicannya dan lain-lain. Nah, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih teman bro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga ya, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini. Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emang ya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu. Sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, oh Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
2: Bisa.
1: Boleh juga filosofi.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas. Luar ya. Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yeah. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: para iya.
0: Oke. Okay. Itu dia ya, udah dijawab, terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar, tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat, rilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya. Ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa. Nah, jadinya.
1: Makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin, mudah-mudahan tahun ini ya Bang ya,
0: yeah.
1: Bisa, gak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia, silakan.
0: Seru tuh eventnya, pasti kan gak cuma event, nanti bakal ada apa, ada bazar apa? Mungkin ya. Atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman berdua biar gak ketinggalan, makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicpreneur.id.
0: Betul, musicpreneur.id juga jangan lupa di follow. Dan pastinya, thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael, Manuembun Michael,
0: ya. Manuembun Michael. Michael ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo. Pokoknya di follow. Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga hari ini. Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir sama menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Oh iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Nah, oke.
2: Okay. Reggae nanti di EDM.
0: Ya, reggae EDM. Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye-bye.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

90,9 Pradu FM Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradu FM, selamat pagi menjelang siang. Dan di Sabtu pagi hari teman Pradu FM di special weekend teman Pradu, seperti biasa pagi hari ini ya, Hafiz sudah nemenin kamu semua di santai siang teman Pradu FM. Di hari Sabtu 9 Mei 2026 teman Pradu, special weekend ya, ini di minggu kedua di bulan Mei. Gimana kabarnya nih teman Pradu? Semoga sehat selalu teman Pradu ya. Ya kan weekend harusnya happy dong. Ya walaupun tahu-tahu udah Senin aja gitu ya. Oke nih teman Pradu FM, pasti hari ini Hafiz bakal nemenin kamu semua hari ini nanti sampai di formasi 14 ya teman Pradu. Dan seperti biasa nih di jam 10 sampai jam 12 ya teman Pradu, waktunya untuk request lagu di Pradu Hitlist ya teman Pradu. Masih di nomor WhatsApp yang sama buat kamu yang mau request lagu, mau sampein salam-salam juga boleh banget. Masih di nomor 0811-743-9090 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital kamu teman Pradu, ada fitur kolom live chat di sana. And then sudah ada nih teman Pradu FM satu requestan masuk nih dari Kak Zulfikri yang katanya minta diputerin lagunya Astrid nih. Oke, spesial nih buat Kak Zulfikri, Astrid dengan Tak Apa.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, Tama Pro FM nih, grup legend dunia Westlife nih resmi ngumumin jadwal tur Asia untuk Westlife 25 the anniversary world tour Tama Pro 2. Dan salah satunya ya akan berlangsung 23 Januari 2027 nih Tama Pro 2 di Jakarta tentunya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan Tama Pro 2 FM, rangkaian tur ini juga merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang memang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan juga di Eropa ya Tama Pro 2. Dan Westlife memang memiliki basis penggemar yang sangat loyal dan cukup besar juga di Indonesia nih. Dan Indonesia ini tetap menjadi salah satu pasar penggemar terbesar mereka di seluruh dunia Tama Pro 2. Dan konser ini bakal dipromotori oleh Vola GoPro dan juga Sound Rhythm dengan tajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour Tama Pro 2. Dan tiket pre-sale nih bakal tersedia ya untuk promotor pre-sale Kamis dan Jumat 21 dan juga 22 Mei ya 2026 mulai pukul 10 sampai 23:59 dan untuk penjualan umum dimulai pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10 pagi Tama Pro 2. Nah, Tama Pro 2 FM untuk informasi lebih lanjut ya kamu bisa mengunjungi laman www.westlifestadionshowjkt.com Tama Pro 2. Dan hadir dengan harga yang cukup terjangkau ya Tama Pro 2 FM ini mulai dari Rp850.000 sampai dengan Rp2.750.000 dan harga ini belum termasuk pajak ataupun biaya administrasi ya. Dan seluruh penggemar tiket dari semua kategori juga akan mendapatkan LED wristband eksklusif untuk menambah kemeriahan konser Tama Pro 2.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Oke, Tamam Pro 2 FM nih, informasi selanjutnya Tamam Pro 2 nih, kabar baik ya buat kamu para penggemar, terutama sih musik-musik yang jazz nih. Karena nih Tamam Pro 2 FM, Prambanan Jazz Festival 2026 bakal kembali hadir nih dengan konsep yang lebih fresh sih, dan juga deretan line up yang gak main-main Tamam Pro 2. Dan Prambanan Jazz Festival 2026 ini Tamam Pro 2 bakal digelar di tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 di kawasan Candi Prambanan dengan tema Celebrate the Joy ini. Dan yang bakal mengisi acara festival ini pun juga deretan musisi lintas generasi Tamam Pro 2. Kenapa nih? Karena sebut aja ya, di hari pertama nih line up yang bakal mengisi itu ada Michael Lonstrock, ada Moka, ada Roni Parulian, perunggu playing jazz, Extraordinary Heroes, Idgitaf, Salma, sampai ke Lomba Sihir Tamam Pro 2. Di hari kedua ada Niki, Joy Alexander, Kahitna, Karimata, Leto, Yofi, Nuno. Tuh, gokil lah. Terus ada Frida Luciana. Wow. Dan di hari ketiga nih Tamam Pro 2 ada The Rose, Turus, Club Project, Faris RM, Ari Lasso, Jikustik, sampai Rio Febrian tuh Tamam Pro 2. Dan line up tadi bisa jadi bakal berubah dan bakal terus diupdate teman-teman Pro 2. Jadi pasti ini buat kamu yang pengen nonton ya, untuk tetap update melalui akun media sosial resmi Prambanan Jazz ya. Dan untuk acara ini ya Tamam Pro 2 juga mengandeng seniman kontemporer yaitu Ekro Nugroho sebagai kreator identitas visual resmi di Tamam Pro 2. Dan untuk jadwal konser sendiri ini bakal berlangsung di pelataran Candi Prambanan ya, di mana waktu itu dari jam 2 sampai jam 11 malam di tanggal 3, 4 dan 5 Juli nih. Dan untuk kategori tiket nih Tamam Pro 2 nih, untuk kategori festival di hari pertama sampai hari kita di hari ketiga ya, harganya sama tuh yaitu di Rp750.000. Untuk kategori super festival di Rp1.250.000 Tamam Pro 2. Dan hanya bisa dibeli melalui platform tiptip.id Tamam Pro 2. Jadi buat kamu yang ya yang belum sempat mendapatkan tiket presale, nggak perlu khawatir ya, karena panitia akan membuka penjualan tiket reguler yang mulai berkisar dari Rp1.150.000 sampai dengan Rp2.150.000.

Ya. Ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Oke, teman Pro 2 FM, satu informasi terakhir teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist nih ya. Nih, mantan vokalis Arch Enemy ini, Alyssa Whiteglass nih resmi bergabung dalam grup band power metal Dragon Force, teman Pro 2. Dan langkah ini menandai pertama kalinya grup asal London itu punya vokalis wanita, teman Pro 2. Dan dia jelasin nih, dirinya sebenarnya sudah lama ya menjalin kerjasama dengan Dragon Force sebelum resmi bergabung sebagai anggota tetap nih teman Pro 2. Jadi memang salah satu kolaborasi yang pernah mereka lakukan itu adalah proyek musik berjudul Burning Heart ya. Dan dia ngatain juga nih teman Pro 2, kerjasama tersebut menjadi awal kedekatannya dengan para personel Dragon Force maupun dengan para penggemar band tersebut. Dan menurut Alyssa nih, pengalaman itu mendorong mereka untuk melanjutkan kolaborasi dalam proyek musik yang jauh lebih besar nih. Dan gitaris Dragon Force, Herman Lee mengatakan bahwa album terbaru bandnya akan menjadi babak baru dalam perjalanan musik mereka nih. Dan dia mengaku sudah tidak sabar nih untuk memperdengarkan karya terbaru tersebut kepada para penggemar dan juga membawakannya secara langsung dalam tur mereka yang akan datang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.
2: Pro 2. Itu mau Pro 2 FM tepat di informasi 12 lewat 5 menit. Kita dengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan asing di telinga para penggila sepak bola. Tapi, sebenarnya ada pemilik nama Ronaldo yang lebih dulu bersinar. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Namanya begitu melekat dengan timnas Brazil. Ronaldo memang sukses membawa timnas Brazil mencapai puncak penghargaan tertinggi di dunia sepak bola. Tercatat ia sudah dua kali membawa tim Samba menjuarai Piala Dunia, yakni pada

akhir dengan skor 3-3 tersebut. Ronaldo lalu memenangkan penghargaan top skor La Liga lainnya bersama Real Madrid. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia pernah memperkuat Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, hingga Corinthians.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat

Sakalantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Oke, Tama Prado FM, Farmasi 13 sama Prado 2. Kita beralih ke berita olahraga nih. Dari sepak bola nih, dari lanjutan Bundesliga, Borussia Dortmund meraih kemenangan 3-2 atas Eintracht Frankfurt pada pertandingan pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 dan berlangsung di Stadion Borussia Dortmund, yaitu Signal Iduna Park Dortmund, pada Sabtu 9 Mei dini hari tadi, Tama Prado 2. Dan hasil tersebut memastikan posisi Borussia Dortmund sebagai runner-up Bundesliga dengan koleksi 70 poin dan 1 pertandingan tersisa, Tama Prado 2. Borussia Dortmund mengalami kebobolan tercepatnya nih pada musim ini, di mana Mohamed Daoud berhasil ya tendangannya menembus gawang Gregor Kobel pada menit kedua. Dan teman berdua, turnamen yang terkejut baru bisa menyamakan kedudukan itu pada menit ke-42 lewat tendangan dari Sergio Guriasi, dan tidak lama Nico Schlotterbeck mengandakan kedudukan untuk Dortmund pada menit 45 plus 1 menit teman berdua. Dan Eintracht Frankfurt memperkecil ketinggalan. Dan kemudian menambah keunggulan lagi nih Borussia Dortmund ya di gol ketiga lewat Samuel Inacio pada menit 72, dan Frankfurt sempat memperkecil pada menit ke-87. Tapi sehingga peluit panjang berbunyi, skor akhir pertandingan tetap 33-2 untuk kemenangan Borussia Dortmund. Dan pelatih Borussia Dortmund yaitu Niko Kovac mengaku puas dengan penampilan para pemainnya di atas lapangan, meskipun sedikit terkejut pada 15 menit pertama Bundesliga, di 15 menit pertama pertandingan. Dan dia juga senang merasa dapat mengakhiri musim Bundesliga di posisi kedua dengan 70 poin nih. Dan dengan hasil ini Borussia Dortmund mengambil posisi kedua klasemen Bundesliga dan juga memastikan tempat ya satu slot di Champions League musim depan nih. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dengan 43 poin.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, Tomo Prado FM masih dari sepak bola Tomo Prado di Liga Indonesia, tepatnya di Liga 2 nih, PSS Sleman nih membidik kemenangan terakhir ya demi menutup Pegadaian Championship 2025-2026 dengan prestasi membanggakan. Laskar Sembada ini bertekad untuk meraih gelar juara musim ini ya, karena PSS Sleman akan menghadapi partai final melawan Garuda Yaksa FC yang akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman Sabtu hari ini, teman-teman. Dan partai final ini pasti akan berlangsung sengit ya, karena kedua tim ingin meraih trofi Liga 2 pada musim ini, teman-teman. Baik PSS Fahrudin menilai pencapaian itu harus ditutup dengan gelar juara. Dia menyebut dukungan para supporter fanatik mereka akan menjadi motivasi para pemain. Pelatih PSS Sleman Ansari Lubis juga menekankan motivasi dan juga mental juara para pemain. Ambisi besar membawa PSS juara Pegadaian Championship 2025-2026. Sejumlah pilar PSS Sleman, Irfan Mofu, Isan Pratama, Muhammad Faris, dan juga Denis Vigo pernah tampil di final kompetisi sebelumnya. Mereka berambisi kembali meraih gelar juara untuk PSS Sleman.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, Taman Prado FM, Proton FC mempertahankan puncak klasemen Pro Futsal League 2 2026 setelah berhasil meraih kemenangan besar secara beruntun ya. Pertandingan pekan ketiga ini berlangsung di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung selama 7 sampai 8 Mei ini. Dan Proton FC mengumpulkan 16 poin selama putaran pertama setelah mengalahkan Futsal Mbak Ajeng dan juga Maestro Solo FC. Proton FC mengalahkan Futsal Mbak Ajeng FMA dengan skor 8-2 dan menundukkan Maestro Solo dengan skor 7-4. Proton tercatat sebagai klub paling produktif dengan 28 gol tanpa mengalami kekalahan sepanjang putaran pertama. Diikuti Hampton FC Surabaya yang meraih 2 kemenangan tanpa kebobolan ketika menghadapi KLN Elite dan juga Elano Tuban. Tim Surabaya Hampton FC sukses menaklukkan KLN Elite FC KLS 4-0 sebelum mengalahkan Elano FC dengan skor 1-0. Sementara hasil ini membuat Hampton FC Surabaya menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan 13 poin pertandingan pekan ketiga. Dan Maestro Solo berada di posisi ketiga klasemen sementara setelah menelan kekalahan menghadapi Proton FC. KLN Elite FC bangkit pada pertandingan hari kedua setelah mengalahkan Futsal Mbak Ajeng atau FMA dengan skor 6-1. Ya, Taman Prado FM nih, persaingan papan tengah juga berlangsung ketat ya, karena beberapa peserta saling berdekatan mengumpulkan poin klasemen sementara musim. Putaran pertama Pro Futsal League 2020 segera memasuki pertandingan penentuan promosi pekan berikutnya nanti.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Randy. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

harusnya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenoskill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi sebanyak 25% dan menurunkan kegugupan 27%.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat Pro Jambi, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 untuk hari ini di hari Sabtu ya. Waduh, udah mau malam Minggu nih. Oke deh, selamat sore aja buat teman Pro 2 yang hari ini mungkin sedang menikmati liburan ya, weekendnya bersama dengan keluarga. Dan alhamdulillah juga nih cuacanya bersahabat banget ya hari Sabtu ini teman Pro 2. Gak ada hujan, gak ada panas, mendung aja gitu ya. Iya deh, maksudnya buat kalian semuanya untuk sore hari ini ada Nia yang bakal nemenin sampai nanti formasi 20 malam nanti. Tapi nanti di formasi 16 sore kita bakal gabung untuk mengikuti sore ceria belajar Sumba ya teman Pro 2. Jadi kamu stay tune aja. Nah maksudnya kita juga sedang menantikan untuk tanda waktu azan asar ya di formasi 15 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. So buat teman-teman Pro 2 semuanya, jangan kemana-mana, stay tune terus RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Ada Gendra Wari dengan 1000 kali.

0: Gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, 90,9 Pro Radio Jambi, teman terbaik kamu. Sesaat lagi kita bakal gabung bersama dengan Pro 2 Lampung nih, teman Pro 2 ya, untuk di sore ceria belajar Sumba untuk sore hari ini, 1 jam ke depan teman Pro 2 ya. Nanti bakal lanjut lagi bareng sama Kani nanti di Farmasi 17 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian semuanya, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungainya.
1: 9.5 Pro 2 RD Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 semuanya. Gibulkas di sore hari ini, sore ceria spesial Belajar Sumba nemenin kamu sampai dengan jam 5. Jadi keep on tuning ya di Pro 2 RD Lampung, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Kenapa Lukas ngomong gitu? Karena di sore hari ini spesial Belajar Sumba Sore Ceria disiarkan langsung secara berjaringan ya di 105,1 FM Pro 2 RR di Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 RR di Jambi, 105,5 FM Pro 2 RR di Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RR di Palembang. Apa kabar untuk teman-teman semua di Sumatera bagian selatan ini ya? Kalau di daerah Bandar Lampung ini udah mulai mendung gitu ya, karena memang cuaca-cuaca di kota Bandar Lampung agak sedikit plin-plan gitu ya. Tapi di sore hari ini pastinya Gib Lukas bakalan nemenin sampai dengan jam 5 ya. Dan pastinya kita nanti juga bakalan ngobrol sama narasumber spesial dan juga topik yang menarik banget nih ya, apalagi untuk perkenalan nih ya ke teman-teman lain di daerah-daerah lain ya, di Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Karena di Provinsi Lampung teman Pro 2 ya, itu ada satu event ya, annual event tahunan yang cukup menarik juga, dan juga ini sebagai corong untuk anak muda berkarya dan pastinya menyuarakan perasaan dan opininya gitu ya dalam bentuk film. Karena di Lampung ini ada yang namanya Tanah Lado Festival. Di tahun ini nanti kita bakal barengan sama Ahmad Arya Ramadan selaku kepala divisi acaranya untuk ngomongin Tanah Lado Festival 2026. Karena film itu kan seperti yang gue bilang tadi ya teman Pro 2, sebagai media promosi budaya dan juga festival kreatif anak muda. Untuk teman Pro 2 semua dimanapun kamu berada, kalau misalnya pengen ikutan gabung untuk nanya-nanya nih ya, langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Sambil nungguin narasumber kita di sore hari ini ya, sambil nungguin Ahmad untuk datang nanti dan langsung kita ngobrol bareng gitu ya. Untuk kamu semua, keep on tuning aja dulu di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Masih di Sore Ceria Special Belajar Sumba langsung dari Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman Pro 2. Nah, sekarang udah datang nih ya orang yang kita tunggu-tunggu di sore hari ini. Pastinya masih ngomongin tentang film sebagai media promosi budaya dan festival kreatif anak muda. Ada Ahmad Arya Ramadan. Boleh say hi dulu ke teman Pro 2 semua?
1: Halo teman-teman semua.
0: Oke, hari ini kan kita bakal ngomongin tentang salah satunya adalah Tanolado Festival ya.
1: Benar.
0: Boleh mungkin perkenalan dulu ke teman Pro 2 nih.
1: Oke. Gue di sini sebagai divisi acara. Nama gue Arya. Gue adalah mahasiswa desain komunikasi visual Institut Teknologi Sumatera, yang sekarang ini sedang menjabat sebagai salah satu penggerak di Tanah Lado 2026 gitu.
0: Oke, nah tapi ini kan kita juga pengen kenalan dulu nih sama Tanah Ladonya ya. Kalau untuk orang di Provinsi Lampung kayaknya udah kenal lah ya gitu ya. Atau mungkin bahkan teman-teman dari Palembang, Bengkulu, Jambi, dan Sungai Let kayaknya mungkin juga udah tahu gitu. Tapi boleh di-remind lagi ke teman Pro 2 apa sih Tanah Lado itu?
1: Oke, jadi kita perkenalan dari namanya dulu ya. Tanah Lado itu sebenarnya kita ambil dari singkatan. Lado itu sendiri adalah Lampung Dokumenter. Seperti itu.
0: Oke.
1: Ketika kita menggabungkan Tanah dan Lado itu adalah sebuah branding yang kita coba angkat bahwasannya kita tuh berasal dari Lampung gitu, karena Lampung memang identiknya dengan seperti itu. Lampung Dokumenter. Festival film Tanah Lado ini adalah festival yang berfokus kepada film-film dokumenter.
0: Oke.
1: Kalau teman-teman mungkin suka genre film, yang paling familiar adalah film-film fiksi seperti itu. Nah, tapi kalau di khusus di kita coba buka ruang untuk teman-teman yang memang ada minat terutama di film dokumenter seperti itu.
0: Oke, jadi ini memang spesifik untuk film dokumenter ya?
1: Benar.
0: Oke, nah Tanah Lado ini berarti udah berapa lama nih? Berjalan ya?
1: Berjalan. Tanah Lado ini udah jalan tahun ke-6.
0: Tahun ke-6
1: kita. Okay. Emang tahun-tahun sebelumnya itu di awal-awal kita lumayan sepi gitu kan, karena kita merintis. Nah, di tahun ini kita coba lebih besar lagi kembangin acara kita sampai kita usahain tahun ini acara kita berskala nasional.
0: Oke. Nah, dari sudut pandang lu nih, pentingnya untuk merawat tradisi ini kayak Tanah Lado kan mungkin event yang annual gitu ya, setiap tahun ada gitu ya. Apa sih, seberapa penting sih Tanah Lado ini terus dipertahankan?
1: Seberapa penting menurut gue adalah penting banget. Yang pertama, di Tanah Lado ini kita bisa punya ruang untuk komunitas-komunitas film, teman-teman yang memang punya keahlian atau minat di bidang film. Itu kita menyediakan ruang yang terbuka untuk kita semua, teman-teman yang ada di Lampung, kemudian teman-teman yang ada di Sumatera juga, terus kemudian di Indonesia gitu. Jadi menurut gue adalah seberapa penting dari Tanah Lado ini sendiri adalah penting banget untuk terus kita lestarikan gitu.
0: Oke, berarti memang untuk jadi wadah ya?
1: Benar.
0: Wadah untuk berkarya, lebih spesifik lagi di film dokumenter.
1: Benar.
0: Oke, nah ini kan tadi bisa dibilang Tanah Lado ini terbuka untuk udah skala nasional gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau kita kan ini sekarang lagi didengar juga di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat juga gitu kan. Ada gak sih karya-karya juga dari teman-teman di antara kota-kota ini atau provinsi-provinsi lain ini?
1: Benar. Kalau untuk dari Lingkar Film Sumatera, jadi kita tuh ada komunitas Lingkar Film Sumatera. Okay. Itu komunitas perfilman yang ada di Sumatera. Daerah-daerahnya ada dari Jambi, Bengkulu, Aceh juga termasuk Medan. Karya-karya mereka itu udah banyak yang masuk ke kita dari tahun ke tahun. Contohnya di tahun kemarin itu kita punya karya dari teman-teman yang bergerak di kalau tahu di Jambi itu ada Layar Taman. Di situ ada karya teman-temannya dari Jambi yang masuk di kita. Kemudian ada dari Palembang, kemudian juga ada dari Aceh. Kita kemarin produksinya rumah produksi itu kalau nggak salah dokumenter Aceh gitu kalau nggak salah. Gitu. Itu ada yang masuk ke kita juga gitu. Kalau untuk di Sumatera sih jangkauan kita udah lebih besar gitu.
0: Oke.
1: Karena kita udah lumayan lama. Kemudian Dari tahun ke tahun kita tuh coba nge-brandingnya kayak up-up terus gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi semakin lama kita menggandeng komunitas ini. Mungkin yang di tahun sebelumnya belum ada komunitas yang ini belum masuk, kita coba gandeng lagi dari daerah-daerah gitu.
0: Oke, okay. Jadi penyebarannya diusahakan itu meluas. Bener. Dan ada eskalasinya gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Oke, ini menarik banget ya. Berarti untuk teman-teman yang ada di Jambi, Bengkulu, Sungai Liat gitu ya, Palembang, dan juga pastinya di Kota Bandar Lampung, ini punya kesempatan yang sama juga untuk berkarya di Tanah Lado.
1: Bener,
0: festival ini.
1: Bener banget.
0: Oke, emang terdekat berarti tanggal berapa Tanah Lado Festival 2026 ya?
1: Iya, ya? Benar. Kegiatan kita itu dilaksanain nanti di tanggal 10, 11, dan 12 Juli.
0: Oke. Okay.
1: Itu di pertengahan tahun kita acaranya. Dan itu kita berlangsung selama 3 hari dan 2 malam gitu.
0: Oke. Nah, itu kalau misalnya teman Pro 2 udah mulai kepo atau penasaran nih ya, bisa dicek dulu aja ya Instagramnya sambil memunculkan pertanyaan mungkin yang mau ditanya langsung sama Arya di sore hari ini ya. Boleh langsung aja WhatsApp 081799259925 atau di Instagram kita di @prodobdl. Nanti kita bakal balik lagi ya, pastinya ngomongin tentang Tanah Lado di sore hari ini. Jadi keep on tuning terus di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: barengan sama Arya, Kepala Divisi Acara Tanolado Festival 2026 ya, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang Tanolado itu sendiri gitu ya, perkenalan-perkenalan awal lah gitu ya. Tapi kalau mau dalam nanti itu kan ada waktunya gitu ya, untuk bisa kenalan lebih dalam lagi sama Tanolado dan kegiatan-kegiatan mereka. Kalau kita ngomongin tentang Tanolado Festival 2026 yang tahun ini ya, gue pengen nanya pertama-tama itu tadi di tanggal 11 ya? 11?
1: 11, 12.
0: 10, 11, 12 Juli 2026. Nah, ada gak sih pertimbangan-pertimbangan khusus nih tentang pemilihan tanggalnya atau temanya mungkin di tahun ini? Boleh langsung Arya?
1: Mungkin kalau kita bicara soal tanggal yang kita ambil, kita tuh sempat riset dari beberapa festival film yang ada di Indonesia. Itu tuh rata-rata kebanyakan pada di akhir tahun semua, di antara bulan Oktober, November, dan Desember.
0: Oke.
1: Jadi kita kalau di akhir-akhir tahun juga kita ngikut mereka, kita tuh lumayan kesusahan gitu. Mungkin dari cari narasumber atau film-film yang bakal masuk ke kita tuh lumayan susah. Benar. Dari tanggal-tanggal segitu gitu. Makanya kita ambil alternatif dan kita sesuaikan juga sebagai kebutuhan dari mahasiswa. Dari tanggal-tanggal itu tadi, makanya kita tercipta dan terbentuk di tanggal 10, 11, 12 Juli gitu.
0: Oke, jadi ngelihat festival-festival lain gitu ya, supaya benar, nanti nggak konflik sama apa ya, konflik interestnya sama festival-festival lain gitu kan, yang mungkin bisa dibilang udah lebih inilah ya, udah lebih firm gitulah ya.
1: Bener.
0: Di ini. Tapi Tanolado kan akan menuju gitu kan ya, Tanolado gitu kan ya. Tapi hal yang unik yang mungkin teman produser tahu ini kan, bisa dibilang pergerakan, bukan pergerakan apa ya, semangat itu datang dari anak-anak kampus gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Sebelumnya itu ya, dari ITERA gitu kan. Bener. Ya. Dari DKV ITERA, akhirnya menyeriuskan acara ini gitu kan ya. Dan niche banget menurut gue, film dokumenter, kalau yang lu rasakan mungkin beda ya sama awal-awal merintis gitu ya. Tapi untuk akhir-akhir ini, film dokumenter, itu gimana sih gejolaknya gitu di Indonesia lah?
1: Kalau untuk film dokumenter ini mungkin banyak dari teman-teman yang belum familiar gitu kan. Sebenarnya apa sih film dokumenter? Begitupun gue sendiri sih pas ketika awal mendengar kata film dokumenter, itu tuh apa sih? Apakah cuma sebagai kita ngerekam-ngerekam orang lagi ngapa-ngapain, ngerekam kegiatan orang sehari-hari atau bukan gitu? Ternyata film dokumenter itu lebih dari kita ngerekam keseharian kita gitu. Kita perlu ada riset yang mendalam ke situ. Kita perlu ada pendekatan-pendekatan, terutama kalau misalkan kita ngangkat film dokumenter yang temanya tentang isu-isu yang sedang berada di, yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin kayak isu kemanusiaan, atau kita kalau kita ambil dari beberapa contoh karya itu, waktu itu saya dapat narasumber dari Semarang, itu ada Mas Tri Supriyadi. Beliau itu adalah seorang sutradara yang fokusnya memang bergerak di bidang dokumenter. Dan saya sempat belajar ke beliau kalau ternyata film dokumenter itu treatmentnya tuh beda dari film-film fiksi atau film-film yang lainnya. Itu contohnya waktu itu sempat beliau membuat film yang mengangkat tema tentang anak-anak yang disabel, difabel. Dan itu tuh cara beliau melakukan pendekatan itu lumayan lama, dan gak bisa yang tiba-tiba kita langsung datang ke tempatnya, kita record sana sini, dan itu gak bisa kalau disebut dokumenter. Dan dokumenter juga dianggap kayak cuman apa ya, pengarsipan doang gitu. Tapi kalau kita lihat kan, misalkan kayak kita proses pembuatan tempe gitu contohnya, itu kan video yang bakal kita, atau film yang bakal kita tonton nanti suatu hari kelak, kalau misalkan kita udah lupa, atau untuk kita warisan
0: ketika tempe punah.
1: Benar. Itu jadi kayak sebagai pengarsipan gitu mungkin kacamatanya. Cuman di tahun-tahun seterusnya, tahun-tahun ke depan ini, belakangan ini, film dokumenter itu sudah banyak berkembang gitu. Jadi gak cuman mengangkat soal-soal budaya atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Film dokumenter juga udah

0: merambah, mulai dari kayak isu-isu sosial, politik, kemudian masalah-masalah yang memang jarang di-highlight gitu.
1: Oke, masalah yang jarang di-highlight tapi punya keresahan juga di masyarakat. Bener. Dan pastinya pelaku seninya gitu kan. Bener, ya, bener. Saudara film dokumenter atau mungkin orang-orang yang terlibat gitu ya. Oke, okay. Kalau misalnya nih ngomongin, kita balik lagi ke Tanolado Festival gitu ya. Ini boleh dikasih tahu gak nih ke teman Pro2 semua, nanti di tanggal 10, 11, 12 Juli 2026 apa aja yang akan terjadi?
0: Oke, acara utama kita adalah ada tiga teman-teman. Ada kompetisi. Kompetisinya itu ada kategori pelajar dan kategori mahasiswa dan umum. Itu kalau untuk kategori pelajar, kita membuka untuk seluruh Indonesia. Jadi kita buat tingkat nasional. Kemudian untuk umum, kategori umum pun kita membuka untuk skala nasional gitu. Jadi teman-teman yang di luar Lampung ataupun di luar Sumatera bisa banget untuk submit karya di kita. Kemudian yang kedua itu ada Lado Cinema Camp. Apa sih Lado Cinema Camp itu? Lado Cinema Camp itu program yang coba kita bawa. Kalau ternyata tuh yang kita lakukan di Tanah Lado itu tuh lebih kompleks gitu, selain kita cuman nonton film-film gitu. Di situ kita ada workshop, kita ada pelatihan-pelatihan terkait teknis dalam pembuatan film gitu. Jadi berguna banget buat teman-teman anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa atau komunitas-komunitas yang ada di Lampung gitu. Kemudian dan program terakhir kita yaitu adalah wording. Selain karya-karya yang disubmit ke kita juga memberikan ruang apresiasi gitu untuk teman-teman dari kategori-kategori yang saya sebutkan sebelumnya. Gitu. Dan kita Tanah Lado tahun ini mengangkat tema daur-baur kebudayaan gitu.
1: Daur-baur kebudayaan.
0: Benar. Okay. Kita daur-baur ini sebenarnya adalah daur-baur kebudayaan adalah terusan atau lanjutan dari tema kita yang di tahun lalu, tahun kemarin gitu. Dan yang mengangkat kita, yang coba kita angkat tahun ini adalah gastronomi kebudayaan. Apa sih gastronomi kebudayaan itu?
1: Iya.
0: Yaitu kita coba ngangkat, kita ambil contoh kayak makanan khas Lampung. Yang mana dalam proses pembuatannya atau proses cara penyajian dan pemakanan itu di sekarang tahun-tahun ini tuh sudah mengalami banyak perubahan karena faktor-faktor eksternal kayak contohnya masakan Lampung yang dimasak orang Jawa gitu kan, itu lumayan beda tuh nanti. Cuman kita lebih nggak cuma sekecil itu sih sebenarnya yang kita yang kita coba angkat. Yang kita coba angkat adalah kebudayaan itu lebih luas lagi. Contohnya kayak komunitas motor gitu. Misalkan kalian punya komunitas motor yang didirikan sejak awal oleh komunitas beberapa orang sehingga menjadi sesuatu yang berimpact besar dan terus dilakukan, itu adalah sebuah budaya. Nah, itu adalah contoh yang selain dari gastronomi budaya tadi.
1: Wow, dan ngangkat gastronomi budaya itu menurut gue menarik sih, karena kan ya kita tahu sendiri kalau ngomongin tentang ya bentuk gastronomi, let's say kayak makanan khas per daerah tuh unik-unik semua. Belum lagi ternyata tadi lu ngebuka pikiran gue, iya ya kalau misalnya ada perubahan racikan atau mungkin cara proses mengolah, iya juga sih, ih menarik banget sih. Tapi yang jelas tahun ini tadi kan ngomongin gastronomi Nusantara, terus juga tadi daur-baur
0: kebudayaan
1: itu juga pasti menarik banget untuk teman-teman bisa lihat nantinya ya di tanggal 10, 11, 12 Juli 2026 Tanah Lado Festival 2026. Kalau misalnya teman Pro2 punya pertanyaan tentang Tanah Lado Festival 2026 dan juga pastinya film ya, teman Pro2 film dokumenter sebagai promosi budaya dan Festival Kreatif Anak Muda, boleh WhatsApp kita 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl, karena abis ini kita bakal balik lagi. Keep on tuning.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu di sore ceria spesial Belajar Zumba. Sore ini teman Pro 2 ya masih ditayangkan atau didengarkan, disiarkan dari 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Di sore hari ini masih barengan sama Arya. Tadi kita udah ngobrolin tentang apa aja yang akan terjadi di tanggal 10, 11, 12 Juni 2026 ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi tentang lebih dalam lagi nih, tentang gimana sih caranya untuk bergabung nih ya, teman-teman mungkin dari Bengkulu, Lampung, Bengkulu, Jambi, Sungai Liat dan Palembang mungkin okay. Udah mulai tertarik, itu gimana caranya?
1: Mungkin gue sedikit jelasin dulu tanda lada ya.
0: Okay.
1: Di tahun ini tuh kita kebetulan, bukan kebetulan sih, kita memang disupport langsung acara kita oleh Kementerian Kebudayaan melalui programnya Dana Indosiana. Okay. Yang mana okay. Itu udah, kalau teman-teman sering submit di kompetisi atau festival-festival film lain juga, Dana Indosiana itu adalah sponsor resmi dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sehingga skala yang kita buat untuk tahun ini nih, kita lebih besarin lagi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan untuk cara gabung di kita, untuk kompetisi seperti yang gue sebutin sebelumnya, ada kalimat kategori tingkat pelajar dan umum atau mahasiswa. Untuk aksesnya bisa kunjungi langsung aja di Tanah Lado Festival dan cari postingan yang kompetisi. Di situ ada barcode yang bakal langsung mengarah ke linktree kita. Dan untuk kategori mahasiswa itu kita ada melalui film, akun film Freeway. Dan kemudian untuk kategori pelajar kita menggunakan form biasa gitu. Jadi mungkin ada yang menarik di sini terkait pendaftaran, terutama untuk kategori umum gitu kan. Kemarin itu skala yang kita buat kan rencanain adalah skala nasional gitu ya. Ketika kita membuat akun film Freeway itu, ternyata setelah hampir sebulan pendaftaran ini dibuka, itu ada satu karya yang dari luar negeri, tepatnya dari Spanyol. Gitu.
0: Jauh banget. Siapa yang itu siapa? David Villa? Bukan? Iker Casillas? Laminya mal
1: bisa.
0: Wah, jauh banget. Terus ya, gimana tuh?
1: Itu pun kita waktu tahu ada pendaftar yang dari luar negeri, dari Spanyol itu, kita kaget sendiri dari kitanya gitu. Kok bisa ada yang dari luar, sedangkan kita buka untuk skala yang nasional. Aja gitu. Tapi nanti kita tetap bakal kurasi karya itu tersebut. Nanti kita berikan kepada dewan-dewan juri. Dan dewan jurinya pun yang memang berpengalaman di bidang perfilman, terutama perfilman dokumenter seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman bisa banget buat join karyanya di kita, dan pendaftarannya free.
0: Free,
1: semuanya free.
0: Oke. Jadi tinggal cek aja kali ya akun Instagramnya. Bisa tanya-tanya berarti ya?
1: Bisa
0: banget. Di direct message-nya ya?
1: Benar.
0: Aman ya. Oke. Tapi menarik sih. Ternyata ekspansinya itu nggak cuman tadi ya, akhirnya bisa punya koneksi resmi dengan Kementerian Kebudayaan.
1: Benar.
0: Dengan Dana Indosiananya itu, terus juga ternyata bisa bikin Lamine Yamal ngirim video dokumenter. Tapi ini ada, berarti kayak udah mulai kebayangkan kayak okay, berarti sebenarnya bisa nih luas lagi gitu. Bener. Kan kita, ada nggak nih rencana-rencananya nih?
1: Kemarin setelah ada kita tahu, kita laporan ke report ke atasan gitu kan, terkait pendaftar dari Spanyol, kita langsung tiba-tiba tahun depan kita buat internasional.
0: Wis, amin, semoga ya, semoga ya. Karena mungkin itu juga bisa jadi ajakan juga ke negara-negara Asia Tenggara yang mungkin juga secara culture dan kedekatan mirip-mirip kan, Asia Tenggara. Belum lagi Asia, siapa tahu bisa sampai Eropa gitu kan. Negara Kosovo nanti. Menarik sih.
1: Menarik.
0: Oke, kita baca dulu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah masuk dua aja kali ya di sore hari ini. Datang dari 08217632 sekian. Kak, kalau misalnya aku pengen mulai menjadi pemula di dalam video dokumenter dan pengen ikutan Tanolado tapi sebagai komunitas, bisa nggak? Oh, maksudnya mungkin kayak ya pengen get along dulu sama Tanolado dan kebiasaan-kebiasaannya gimana?
1: Bisa banget sih kalau misalkan kita terbuka banget. Kita kan ada program yang namanya Lado Cinema Camp.
0: Oh itu tadi ya.
1: Iya benar. Kita di situ program dalam Lado Cinema Camp itu ada kegiatan workshop, kegiatan gimana sih cara mengenal film dokumenter, membedakan jenis-jenis film dokumenter. Karena ada film dokumenter pun ada jenis-jenisnya sendiri.
0: Oh, seru.
1: Ada gayanya masing-masing gitu. Nah, itu bisa banget kalau mau join di kita. Di situ kita bisa belajar bareng-bareng sutradara, sineas yang ada nanti, narasumber-narasumber kita yang bakal kita hadirkan ketika acara. Jadi bisa banget langsung join di Lado Cinema Camp. Untuk cara joinnya tetap masih sama, buka Instagram @tanahladofestival, kemudian cari postingan yang menunjukkan itu ada postingan Lado Cinema Camp, dan itu untuk terbuka untuk kategori pelajar dan komunitas, seperti itu.
0: Oke, itu ya, bisa dulu ya, jangan sampai, kadang kan gitu ya, kalau misalnya kita udah punya ketertarikan, kayak nggak ada teman, mungkin lingkungan yang support gitu ya, atau punya satu pandangan yang sama, jadinya nurun lagi gitu.
1: Benar-benar.
0: Siapa tahu loh. Terus juga ada lagi dari 0895 4136 sekian kak, gimana perkembangan film dokumenter di Lampung?
1: Oke, kalau
0: perkembangan itu berat juga pertanyaan tiba-tiba.
1: Benar-benar. Tapi gimana? Menarik ini kalau dibahas.
0: Asik.
1: Sebenarnya waktu itu untuk perkembangan, saya pernah ngobrol bareng sama komunitas, salah satu komunitas film juga, tapi dia komunitas film fiksi yang beroperasi di Dharmajaya, kampus Dharmajaya.
0: Oke.
1: Okay. DCIC itu. Yep. Kita juga tahun ini berkolaborasi ke mereka. Dan kita tuh waktu ketemu, kita pernah ngobrolin soal ini nih, soal perkembangan perfilman, terutama dokumenter yang ada di sini. Gitu. Kalau yang kita lihat itu masih terlalu, gimana ya, belum terlalu banyak gitu. Bahkan gak cuma di perfilman dokumenter, ekosistem yang ada di Bandar Lampung, di Lampung itu tuh masih terlalu sedikit untuk yang kita sebagai kacamata mahasiswa gitu ya. Dan itu pun keresahan yang ternyata dirasain juga bareng teman-teman dari Dharmajaya gitu.
0: Okay,
1: dan kalau ekosistem ini hadirnya Tanah Lado, saya berharap sendiri atau kita berharapnya itu memang semoga bisa menjadi awal, menjadi ruang untuk teman-teman atau komunitas-komunitas yang ada di Bandar Lampung atau di Lampung, punya ruang untuk mereka tuh memutar karya-karya mereka gitu.
0: Oke, dan itu juga tadi menjadi jawaban yang pertanyaannya belum gue sampaikan tadi ya. Harapannya, berarti tadi ya udah disebutin juga harapannya untuk Tanolado dan juga perkembangan di bidang film dokumenter. Karena ini memang niche banget gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Tapi ini juga jadi, menurut gue justru lebih dekat harusnya ya, karena kan jadi corong keresahan masyarakat juga kadang-kadang gitu. Oke, terima kasih Arya atas waktunya di sore hari ini. Semoga nanti sukses ya di Tanolado Festival 2026. Bisa kamu ikutin di sosial media, dicari aja udah pasti ketemu gitu ya.
1: Benar.
0: Di tanggal 10, 11, 12 Juni.
1: Juli.
0: Bener. Salah mulu. Juli ya. 10, 11, 12 Juli 2026. Cek aja Instagram mereka, TikTok ada.
1: Di TikTok kita ada
0: video
1: juga.
0: Udah mulai semua. Facebook?
1: Gak ada.
0: Facebook Pro? Thank you sekali lagi Arya ya. Dan thank you juga untuk teman Pro 2 di teman-teman di Belajar Sumba ya. 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu. 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi. 105,5 FM Pro 2 RRI Songgalet. Dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Kita ketemu lagi ya nanti di sore ceria spesial Belajar Sumba yang langsung disiarkan dari Pro 2 RRI Lampung di kesempatan lainnya pastinya ya. Bye bye.
2: Udahan dulu ya untuk sore ceria hari ini yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Sia. Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan.
3: Etruscan Gold Book yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, semoga semua berada Jambi teman terbaik kamu untuk sore hari ini. Kita udah balik lagi di era di Jambi pastinya di 90,9 Pro 2 FM yang tadinya kita di Bandar Lampung teman Pro 2 ya. Nanti malam kita bakal lanjut lagi ke Bandar Lampung ya untuk di masih di sore ceria tapi di Music Live Chat Belajar Sumba ya jam 7 malam nanti teman Pro 2. Wow ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya sore hari ini enggak tahu kenapa aku kayak pengen banget mau ngebahas enggak tahu kenapa karena aku seorang wanita kali ya. Siapa tahu nih relate juga sama kalian semua teman Pro 2 yang pernah merasakan katanya tuh rata-rata wanita tuh menghabiskan lebih dari 1 hari dalam seminggu hanya untuk memikirkan makanan. Kira-kira mau makan apa ya? Ada gak yang pernah kayak gitu? Dalam satu hari tuh mikir mau makan apa ya? Gitu teman Pro 2. Tapi kalau aku bilang sih ini gak relate untuk semua wanita ya. Apalagi untuk ibu-ibu nih yang apa ya bisa dibilang ibu rumah tangga yang setiap hari harus masak. Aku yakin banget itu ketika mau ke warung ya, ke pasar itu dia pasti akan, kalau ke pasar kayaknya sih gak bakal termenung ya untuk menu apa. Jadi kita kayak udah bakal nyiapin yang basicnya dulu deh gitu kan ya. Entah itu perbawangan atau cabai-cabean gitu kan ya. Tapi kalau ke warung yang emang benar-benar kita tuh beli untuk yang kita masak hari ini banget gitu kan, itu pasti kayak bingung apa ya. Kadang cari inspirasi dari tetangga yang belanja duluan gitu. Ntar tuh kayak basa-basi, mau masak apa? Ini, oh. Terus kayak langsung kayak apa ya, ini jadi rekomendasi gitu atau terinspirasi gitu ya. Akhirnya kayak ya udah deh aku masak ini aja deh. Tapi kalau misalnya masih menimbang-nimbang kayak nunggu dulu beberapa orang untuk beli apa ya dia gitu. Nah makanya ibu-ibu itu lama banget belanja kalau di warung karena dia itu menantikan tetangga-tetangganya belanja duluan gitu kan, sambil kayak mau masak apa cerita dulu kan, kemarin masak apa gitu, siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi ya kan. Jadi kayaknya untuk wanita-wanita yang memang kesehariannya tuh harus masak setiap hari, ini kayaknya sih bakal menghabiskan 7 hari ya setiap harinya untuk memikirkan makan apa gitu ya. Untuk orang di rumah tuh makan apa, apalagi kalau misalnya dalam satu rumah itu macem-macem seleranya. Dan aku ingat banget kalau dulu nih teman Pro 2 di masa-masa emasnya aku ya. Masa kanak-kanak itu gak ada cerita tuh kalau kita kayak nge-request mau masak ini. Boleh sih kayak gitu tapi gak yang setiap hari. Karena kita tuh selalu akan makan dengan menu yang memang udah dimasak sama ibu di rumah. Dan itu kita gak pernah tantrum gitu ya kan. Ada kan yang kayak aku gak mau makan. Nah buat kamu yang mungkin relate dengan menghabiskan satu hari dalam seminggu hanya untuk memikirkan makanan, kayaknya gak relate sama aku deh ya teman Pro 2.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

But I'm too dressed up. I was never satisfied.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prada Jami, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi 43 menit lepas dari farmasi 17 sore hari ini, teman Pro 2 ya. Sebelum aku akan kemana? Enggak kemana-mana, teman Pro 2 ya. Sebelum kita akan bergabung nantinya bersama dengan Pro 1 Jambi ya, untuk menantikan tanda waktu untuk pengajian tarhim dan juga beduk azan maghrib di formasi 18.7 menit ya. Nah, satu informasi teman Pro 2, ini informasi yang amat sangat disayangkan ya, karena ada beberapa selebritas dunia sampai artis Indonesia aja itu juga kayak terkena dampaknya nih dari penurunan jumlah followers di Instagram. Wow ya, dalam waktu singkat tuh penurunannya tuh drastis banget teman Pro 2 ya, karena dari ratusan ribu hingga jutaan pengikut yang hilang dalam sekejap. Nah, kondisi ini itu sempat ramai diperbincangkan dan memunculkan banyak spekulasi di media sosial pastinya ya. Namun hal ini juga bukan disebabkan oleh peretasan maupun gangguan teknis teman Pro 2. Jadi melalui Meta, Instagram tuh menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan penertiban akun secara besar-besaran ya, termasuk akun yang gak aktif atau ya hack account lah ya, serta akun yang tidak sesuai kebijakan platform. Nah, itu dia. Jadi kayak Luna Maya, kayak Raffi Ahmad tuh ya. Raffi Ahmad juga lumayan loh, turunnya tuh sekitar 75,2 juta followers. Enggak. Turunnya 1,8 juta. Nah, itu ya. Terus juga ada Blackpink. Nah, Blackpink itu sampai 10 juta teman Pro 2 ya. Kemudian juga BTS 7 juta followers, Taylor Swift ya ada 4,1 juta followers hilang gitu. Kemudian ada Selena Gomez, ada Cristiano Ronaldo, terus juga ada siapa ya? Kayak Kurnia Winisari enggak ada deh ya. Kayak aku gak kehilangan followers aku ya teman Pro 2 ya, aman-aman aja gitu ya. Ya pokoknya gitu deh teman Pro 2 ya. Jadi memang kemarin lagi apa sih, lagi bersih-bersih lah ya bisa dibilang gitu kan. Jadi memang ya ternyata pengikutnya yang real itu cuma sekian. Ternyata banyak juga nih account-account yang nggak real gitu ya. Jadi ya udah deh, jadi kita tahu kan mana yang benar-benar memperhatikan, mana yang hanya untuk ya sekedar jumlahnya aja gitu ya.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Hari ini ketumen kamu gak mau diajak jalan bareng. Diajak makan takut badannya gemuk. Diajak nonton takut matanya minus.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Maybe this pop up. I miss you. I miss us. This thing that we go.

Sebaiknya kamu tahu. Mengendalikan nafsu makan seringkali menjadi tantangan, apalagi bagi perempuan yang punya jadwal padat, aktivitas sosial, dan pekerjaan yang menuntut energi. Kadang, rasa lapar datang di luar waktu makan atau ketika stres dan membuat makan tidak terkendali. Keinginan makan berlebihan dapat menjadi penghalang utama dalam perjalananmu menuju pola makan yang lebih sehat. Hal ini dapat menyebabkan makan berlebihan, penambahan berat badan, dan bahkan obesitas. Tetapi, jangan biarkan keinginan makan berlebihan ini mengendalikanmu. Cobalah mengendalikan keinginan makan berlebihan dengan cara konsumsi protein yang cukup, memilih makanan kaya akan serat, pilih makanan padat daripada cairan, banyak minum air, makan dengan perlahan dan kunyah dengan seksama, konsumsi jahe, dan kurangi stres.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Sebaiknya kamu tahu. Susah bersantai di malam hari? Sudah saatnya kamu mencoba peregangan atau stretching. Tubuh juga otak bakal mendapat banyak manfaat dari rutinitas sederhana ini. Mungkin kamu tidak asing dengan beberapa kiat untuk membantu tidur. Sebut saja, ada meditasi, membaca buku, atau minum susu hangat. Namun, Anda jangan lupa memasukkan satu cara lagi, yakni peregangan. Guru yoga, Veronique Corey, berkata, peregangan selama 5 menit sebelum tidur pun bisa sangat bermanfaat. Ketika dilakukan rutin, sistem saraf dapat mengenali bahwa sudah saatnya hari akan segera berakhir. Jika dilakukan rutin, maka kamu bisa memperoleh beberapa manfaat. 1. Menenangkan sistem saraf. 2. Melepaskan ketegangan fisik. 3. Menenangkan otak. 4. Meningkatkan sirkulasi dan pernapasan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Chat Special Weekend disiarkan dari Pro2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: 9,5 perudara dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Iqbal Faris nemenin kamu di Music Live Chat.

0: di malam yang lumayan cerah ini. Dari sore ini udah lumayan cerah, sampai malam ini juga masih cerah. Jadi kalau cerah-cerah gini nih, gak etis kalau kita gak mengundang seseorang. Bukan seseorang ya, sebuah. Jadi apa nih sebutannya? Seseorang, sebuah, atau sekelompok?
1: Secunguk.
2: Mik jadi kecil.
0: Iya dong.
3: Jadi sekompi.
1: Sekompi. Lucu lagi.
0: Aduh, belum kenalan aja udah lucu terus. Jangan gitu dong, jangan dihabisin gongnya. Jadi Iqbal udah barengan sama sekompi.
2: Benar.
0: Udah barengan sama teman-teman dari Your Hotel in My Bathroom. Kenalan dulu dong.
3: Halo, kami dari
1: Your Hotel in My Bathroom.
3: Gue kira mau pakai gimmick gitu.
0: Dari mana nih?
4: Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Dika dari Your Hotel in My Bathroom sebagai gitaris.
5: Saya Amin. Dari Your Hotel in My Bathroom
0: sebagai
5: vokalis bassis.
0: Oke. Selanjutnya?
3: Saya Olin sebagai vokalis gitaris dari For Event.
0: Masuk.
3: Udah nyiapin tuh gue dari rumah.
0: Boleh. Jadi Olin sebagai vokalis, Dika sebagai gitaris, dan Amin sebagai For Event.
3: Akhirnya.
0: Aduh. Gimana ceritanya hari ini bisa kesini nih?
4: Jadi waktu itu Lukas ya, kita datang ke sini ya karena sebenarnya nggak ada apa-apa, pengen main aja sih. Soalnya karena kita udah nggak ngapa-ngapain berapa bulan sih.
3: Tujuh tahun.
0: Masa 7 tahun?
3: Belum ada 1 bulan.
4: Ya belum ada 1 bulan. Ya kita pengen main aja ke sini.
0: Pengen main.
4: Sambil ngobrol-ngobrol begitu.
0: Cerita dong momen-momen pertemuan awal kalinya Your Hotel in My Bathroom ini gimana sih bisa proses awal terbentuknya?
3: Awal tuh
4: waktu itu kita lagi ini lagi main PS. Main PS
0: ternyata Olin yang jaga.
4: Olin jagoannya gitu.
3: Yang gacoannya.
0: Jadi juara cup nih dia.
4: Iya, jadi gua datang, kata gua, "Mana Olin?"
3: Dibentak emang.
4: Makanya akhirnya kenal. Nah, Dika ini tukang parkirnya.
0: Inspiratif tuh proses ketemunya.
4: Jadi akhirnya yaudah ya kita bikin band aja, ngapain di PS ya?
1: Demi apa sih ceritanya pakai kayak gitu?
3: Serius.
4: Jadi ceritanya tuh
3: awalnya
4: tuh ya Amin sih sebenarnya.
3: Iya, Bang Amin cerita. Tuh ketemu sama gua awalnya di sebuah pada saat itu Bang Amin itu adalah seorang sesosok abang-abang kampus.
4: Oh, kanda.
3: Yang sedang mencari bibit-bibit adik-adik yang bisa diajak ngeband karena dia lagi BM ngeband kan waktu itu. Nah, terus ketemulah sama gua. Ini tuh di sebuah universitas swasta di Singapura.
0: Oke.
1: Singapura. Alias Raja Basa.
3: Udah gak sebut. Malu gue.
0: Oke.
3: Terus gimana Bang Amin?
5: Ya terus gue ngajak Olin itu di 2021 ya, apa 2022 ya. Oke itu. Cuman pance karena nyelesain kuliah dulu. Pernah ngomong sama Olin, selesain kuliah dulu lah gitu. Atau abisin apa SKS dulu lah,
0: baru mulai fokus ngeband gitu.
5: Iya, kalau pas udah nganggur, nah saatnya kita nganggur nih. Paguyuban orang nganggur, ayo kita.
0: Sabar. Ini terbentuknya di mana nih paguyuban orang nganggur?
5: Di kampus di Singapura tadi.
0: Okay.
5: Berwarna kuning itu. Merah.
4: Oh, merah ya?
5: Merah.
0: Tembok belakangnya yang kuning. kan gak ada gue di cerita itu.
5: Terus dari situ ngajak Olin. Terus ketemu Dika di perskenaan Wibu.
3: Wibuan Wibu Lampung, ya, PWL.
5: Lihat dia katanya punya potensi jago dia main gitar.
4: Katanya. Walaupun emang jago ya.
5: Nah, waktu itu juga kebetulan gue ngefans kan sama Straight Club waktu itu.
0: Gitaris.
5: Kayaknya bisa deh.
3: Emang jago banget main gitar ya. Namanya kan Andika Tohpati.
5: Memang kan. Jadi akhirnya
0: Andika Arkustik.
1: Arkustik.
5: Jualan dong dia.
1: Jualan senar.
5: Ya akhirnya dia baru ngumpul 2023 ya.
4: Ya 2023 tengah kita pertama kali berkumpul, yeah. ya pertama kali ketemu.
3: Yeah,
4: gue sama Olin pertama kali ketemu.
3: Agustus lah kira-kira.
4: Karena kita semua ini sebenarnya kan temannya Amin.
3: Mm. Yeah.
4: Temannya Amin berkumpul jadi satu nah gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Tapi kalau dari Olin sendiri first impression ketemu sama abang-abangan paguyuban ini?
3: First impression sih kalau sama Bang Amin memang gue awalnya udah kenal di kampus. Uh-huh. Cuman ketemu sama Pak Dika nih, nggak tahu. Kita kan baru ketemu nih ya. Kok gue udah diomel-omelin kayaknya dicerewet banget ini bapak-bapak.
0: Kalau dari padikannya?
4: Kalau gue waktu itu ya kesan pertamanya ya kalau Amin kan udah lumayan agak lama lah. Ya waktu itu udah kenal 2 tahun.
5: Iya setahun.
4: Iya setahun. Setahun 2 tahun pas ketemu Olin mah.
5: Ngepang nih. Cewek pang banget deh. Datang ngerokok guys.
0: Enggak. Sama ini tuh sama pistol.
5: Tato di seluruh tangan.
3: Tato.
4: Gila, habis itu bawa beceng.
0: Jadul banget ya, nyebutnya kayak gitu. Terus akhirnya karena koneksi yang deket gitu dari Aminnya juga, akhirnya kebentuklah Your Hotel in My Bedroom.
4: Ya, iya, betul.
0: Keren. Jadi dari awal ini emang ngebentuk Your Hotel in My Bedroom ini agak belibet nih gue ngomongnya.
4: Iya.
0: Yim. Oke. Jadi dari awal ngebentuk Yim ini emang niatnya itu untuk seneng-seneng apa emang pengen serius sih di dalam musik?
5: Pengen senang-senang.
4: Pengen senang-senang.
5: Tapi kalau mereka nganggap serius sih enggak apa-apa. Gue sih maunya senang-senang aja.
4: Iya.
0: Pengennya
4: dijanjiin Amin sih kita bakal senang-senang katanya. Yeah. Tapi nyatanya perjalanannya ternyata cukup sulit. Untuk hanya bersenang-senang ternyata.
0: Yeah. Untuk kayak bersenang-senang.
4: Itu cukup sulit. Jadi akhirnya di perjalanan kita jadi cukup serius ya.
5: Iya.
4: Yeah. Ngerjain bandnya.
0: Oke. Jadi emang diniatkannya untuk
4: bersenang-senang
0: tapi diproduce dengan secara serius.
4: Iya.
0: Keren banget, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi deh kayaknya ya. Tapi nanti, gak sekarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Iqbal di Perdua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: Berdua dari Bandar Lampung, teman berdua. Dan kali ini kita juga masih ngobrol sama Your Hotel in My Bedroom. Keren. Tapi sebelum itu, kamu lagi dengerin Music Live Chat spesial Belajar Sumbal live dari 92,5 Perdua FM Bandar Lampung. Disiarkan juga di 105,1 FM Perdua dari Bengkulu, 90,9 FM Perdua dari Jambi, 105,5 FM Perdua dari Sungai Liat, dan 91,6 FM Perdua dari Palembang. Woo! Tepuk tangan. Jadi ini emang disiarkan langsung di seluruh Sumatera nih, khusus buat Your Hotel in My Bedroom.
1: Hai. Halo Bengkulu.
2: Halo. Halo Polewali Bandar.
1: Sumatera.
0: Nyampe. Aduh. Kita masih gue masih mau kenalan dulu nih sama Your Hotel in My Bedroom. Spesifik ke genre. Nah, kan kalau dari genre sendiri yang dipilih sama Yim ini bisa dibilang salah satunya adalah twipop. Bener?
2: Benar.
0: Kalau dari lagu-lagunya sendiri kan kesannya tuh kayak fun, lagu-lagu ya anak-anak muda lah,
2: anak-anak
0: muda Blok M lah,
2: anak-anak mungil.
0: Apa tuh mungil? Ada singkatannya?
2: M. Baru gue mau nembak sama orang nih. Tolong.
1: Udah penting kita hentikan.
0: Aduh. Susah banget kalau ngobrolin sama orang lucu ini. Tapi dari genre sendiri tuh ada pergeseran sendiri nggak sih dari awal kebentuk sampai seiring berjalannya waktu sampai sekarang nih, yang tadinya pengen twipopan aja tapi ngegeser ke sana sini gitu.
3: Ada yang sederhananya itu sebenarnya gue kan ngajak Olin ya. Rencana awal itu memang mau ngajak Olin hardcore sebenarnya.
2: Duk-tak. IG gue kan Caroline H. Cepang.
3: Terus kayak wah ternyata suara Olin gak masuk nih gitu. Terus ngeliat Dika juga kayaknya orangnya lebih soft lah, coba lebih soft dikit awal.
0: Soft ke, genre soft.
3: Genrenya lebih ke yang tadi kan keras hardcore, mau jadi yang lebih entengan lagi.
0: New metal.
3: Boleh sih. Dik. Tadinya. Terus ternyata Olin gak cocok dia. Dia kan wanita yang sangat lemah lembut.
2: Gitu. Lemah sih.
3: Akhirnya kayak berhubung Olin adalah anak kecil dan kita buat musik yang anak kecil aja.
0: Remaja.
2: Teenager.
3: Jadi mau sampai tua kita tetap remaja. Asik.
0: Bagus tuh kutipannya. Bagus. Tapi pernah ngerasa enggak sih akhirnya di karakter yang kalian bikin seperti ini musiknya akhirnya tuh ngebikin kalian tuh jadi ngerasa terbatas gitu atau malah sebaliknya gitu?
3: Malah sangat bebas.
2: Iya, kalau terbatas sih kayaknya enggak ya, karena
3: bisa ngomong apapun.
1: Bisa. Karena emang dari berangkatnya dari hal-hal apa, kita ngomongin hal-hal kecil gitu kan. Iya. Habis itu kita bisa, karena hal-hal terlalu kecil kita bisa ngomongin apa aja gitu.
2: Iya. Random.
1: Ada satu lagu kayak di album kita yang Epipan itu yang nulis Amin, dia ngelihat cewek cantik yang mirip mantannya di flyover, abis itu udah gitu.
2: Kayak gitu. Jadi lagu.
0: Beneran cuma segitu doang.
3: Segitu doang.
0: Udah. Beruntung banget tuh mbak-mbaknya.
3: Jadi gak perlu ada kesan apa, pesan apa, kayaknya udahlah gitu. Yang penting musiknya, yang penting ada musik aja, diproduksi aja lah.
0: Bener, dan jujur bermusiknya.
3: Iya.
0: Keren. Tapi di luar musiknya Your Hotel in My Bedroom sendiri, kalian punya preferensi musik masing-masing gak sih?
2: Oh jelas, beda-beda. Dari awal pun gue gak tahu twipop itu apa.
1: Sama.
2: Dengar di Spotify kok twipop bule itu kayak gini gitu ya. Asing banget gitu.
0: Emang kalau lo sendiri biasanya dengerin musik apa, Lin?
2: Dengerinnya... Duh, gue mau nembak apa nih ya?
1: Mau yang lucu tapi bingung.
2: Gak usah lah.
0: Kepala gue sih udah kicau mania ya.
2: Kicau mania. Ndar boy.
1: Kicau.
2: Gak, dari SMA sih gue dengerinnya yang... Randy Pandugo gitu-gitu, John Mayer. Makanya denger twipop tuh kayak kaget, apaan sih bang gitu.
0: Kalau dari Amin?
3: Gua dari awal ya, dari awal ngeband gue memang udah tertarik sama post rock dan shoegaze di awal.
0: Berat.
3: Terus makin kesini pengen, gue pertama kali suka twipop dan pengen mau mainin itu di awal-awal ngeband lah, tapi gue belum punya basic karena gue juga waktu itu baru bermusik. Jadi ketemu Olin sama Dika yang mau untuk memainkan lagu cemen, untuk memainkan musik yang cemen, akhirnya terrealisasi sekarang. Dari dulu cuma tahu musik itu antara post rock dan shoegaze doang.
0: Dan ngomong-ngomongin soal post rock dan shoegaze nih ya, sorry gue potong. Ngomong-ngomongin soal post rock dan shoegaze, menurut lo enakan bubur diaduk apa di?
3: Sangat. Gua punya jawaban.
0: Apa tuh?
3: Gua nggak suka bubur.
1: Itu jawaban.
0: Di luar ekspektasi gue. Tapi emang lo salah satu orang yang gue kenal emang susah ditebak.
3: Alhamdulillah.
0: Sebuah keuntungan. Kalau lo Pak Dika, preferensi musik lo sendiri yang lo dengerin di kamar sambil nangis di bawah bantal gitu?
1: Kalau di kamar sih enggak, di motor. Sambil nangisnya di motor. Ya kalau gue ya sudah pasti ya kebanyakan budaya pop Asia Timur sudah pasti kan. K-pop dan juga J-pop sudah pasti.
3: Jawa pop.
1: Jawab apa? Ya bisa boleh, nggak gue sama sekali.
3: Sama kemiling pop ya.
2: K-pop kemiling pop.
1: Kemiling pop. Ya dua itu dan mungkin beberapa ya viral TikTok lah gitu.
0: Viral.
1: Ya playlist viral TikTok.
0: Jadi lo lebih mempercayakan selera musik lo sama playlist Spotify yang ada gitu.
1: Iya. Ini daily mix.
0: aduh. Tapi kalau dari album-albumnya Your Hotel in My Bedroom sendiri dari karya-karyanya, yang jagoan kalian apa sih?
2: Wah, kayaknya beda-beda ya.
1: Jagoan ya? Jagoan atau personal favorite ya?
0: Personal favorite boleh deh.
1: Gua suka banget Lunatic. Lunatic dari album Epipani. Yang jadi ini apa yang di fit.
2: Lagi di fit tuh.
1: Gua suka banget itu.
3: Apa ya?
1: Kalau kalian apa?
3: Apa ya gue ya?
0: Apa nih?
1: Ayo.
3: Bitter Song kali.
1: Bitter Song.
3: Karena jujur, itu sangat jujur itu.
2: Berarti dari album kedua ya?
3: Album kedua.
0: Kalau dari Olin?
2: Kalau gue, ya Bang Amin pasti udah tahu jawabannya. Iya lagunya, ya lagu yang gue tulis sendiri, judulnya Impetus.
0: Impetus.
2: Kebetulan itu hit di Spotify ya. Gue bisa bilang hit walaupun listenernya masih dikit, malu banget.
0: Tapi itu setiap lagi main pasti ada yang nyanyi.
1: Iya.
0: Hebatnya Your Hotel in My Bedroom itu di kota ini.
2: Itu sebenarnya kita bayar.
1: Kita bayar
2: 15.000.
1: Kita langsung kita kirim ke PDF-nya ke WA mereka itu nih lirik-liriknya.
0: Ternyata trik-triknya sama. Aduh, keren banget emang rockstar abis.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Tuan Pro 2, kamu baru aja dengerin lagu dari Your Hotel in My Bedroom di album mereka yang rilis tahun lalu, Kind of Joy. Nah, sekarang langsung aja kita bahas album ini, masih di Music Live Chat spesial Belajar Sumba barengan sama Your Hotel in My Bedroom. Iya, kompak sekali emang ya, band ini. Kompak sekali, kelihatan. Kapan terakhir kali ketemu?
1: Terakhir chat di grupnya kayak minggu lalu nih.
0: Terakhir chat minggu lalu.
1: Tadi sih OTW itu.
2: Tadi setelah gue scroll chat kita, gue scroll dikit udah 27
1: Maret
2: 2025.
0: Udah setahun lebih, udah setahun lebih gitu.
2: Scroll sedikit dong.
1: Itu juga dari terakhir manggung.
0: Pulang manggung itu juga kan. Gue udah sampai rumah ngepap. Sampai sekarang enggak pernah chatan lagi. Tapi ceritain dong proses lagu, di balik lagu yang barusan kita putar nih, Amor dari Your Hotel in My Bedroom. Berapa lama prosesnya yang dilaluinnya dari Padika, boleh mungkin?
2: Jadi kalau kita tuh sebenarnya kalau untuk apa produksi tuh kita pasti jauh-jauh hari. Jadi kayak apa? Udah nyiapin album setahun sebelum tanggal rilis gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kayaknya waktu itu ngerjain album kedua tuh setelah album satu rilis tuh langsung ngerjain ya, nabung.
3: Iya.
2: Nabung sedikit demi sedikit gitu.
1: Sebulan satu
2: ya gitu. Dari ya panjang dan gue lupa. Kita ngapain aja di album itu. Pokoknya udah jadi aja, beres. Gue lupa, lu masih ada.
3: Seingat gue itu di album pertama itu udah ada beberapa lagu di album kedua.
2: Oh iya.
3: Cuman yang dirilis yang ini aja dulu deh, kayak gitu kayaknya.
2: Oh iya.
3: Kita juga lupa masalahnya.
2: Iya, tabungan kita udah banyak. Waktu bahkan sebelum rilis album satu aja kita udah punya 24 lagu waktu itu.
0: Iya. 24 lagu.
2: Iya.
1: Tapi kalau dikeluarin sekaligus kayak nyampah banget.
2: Iya,
1: gitu.
2: Jadi nyampah, jadi tidak jadi album, jadi
0: dikurasi lah ya.
2: Dikurasi.
0: Gitu. Tapi kan akhirnya kan album ini kan udah dirilis di Februari 2025. Berarti udah 1 tahun lebih nih si album ini.
2: Iya.
0: Gimana perasaannya ngedenger lagu ini lagi hari ini? Olin, boleh mungkin?
1: Kalau perasaannya sebenarnya jujur, karena kita udah jarang manggung nih, dan gue nguliknya kalau mau manggung doang. Apalagi kalau suka salah-salah chord tuh dimarahin sama Bang Amin kan. Jadi ya kalau denger, ya gue belajar lagi, ngapalin lagi, dan ya gitu sih. Gimana ya jelasinnya?
3: Ya, gue juga udah lama lu gak denger lagu.
2: Mm-hmm. Tadi pas pertama kali intro aja kita nanya itu lagu,
1: iya,
2: siapa? Ini lagu apa ya?
1: Sampai lupa intronya.
2: Sampai lupa.
3: Iya, gue tadi nyanyi di jalan aja kesel sendiri karena lupa lirik.
0: Kesel sendiri. Tapi emang salah satu penyakitnya musisi-musisi yang punya banyak band dan banyak lagu itu kayaknya kayak gitu ya?
2: Iya sih,
0: kayaknya. Lupa lagu sendiri.
2: Lagu itu kita nomorin. Lagu nomor berapa nih di setlist?
0: Udah bukan judul ya?
2: Udah bukan judul.
0: Nomor, iya. Tapi kalau dibanding sama rilisan album kalian sebelumnya nih, yang paling berubah sama album kalian yang 2025 alias Kind of Joy ini, apa nih yang berubah? Mas Amin,
3: apa ya, lebih kayaknya
2: kompleks. Kalau gue, kita pernah bahas ini, kompleks, lebih agak ribet sedikit,
3: lebih musisi lah. Lebih musisi lah gitu, karena yang di kalau di album awal itu benar-benar apa ya bahasanya, kayak
1: raw.
3: Plug and play jreng,
1: iya, raw ya, banget
3: gitu. Raw aja gitu, cuman kalau yang ini udah dipikirin moodnya
0: seperti apa gitu,
3: udah dipikirin semua, cuman tapi nggak terlalu spesifik lah, setidaknya berubah sedikit.
2: Kayak chordnya agak sedikit lebih banyak.
1: Iya, di album pertama tuh kayak cuma 3 chord,
2: 4 chord,
3: iya, karena Baginda ini,
2: Baginda
1: kita ini kan gitaris ya.
2: Baginda Ratu yang cuma bisa main dari C sama E ini.
3: Gagok deh.
1: Gitar kita Gibson Paul.
3: Seles Maul. Makanya di album kedua dicoba lebih kompleks sedikit lah, biar nggak monoton.
0: Tapi kalau dari Padika yang paling teknikal di sini, segi musiknya. Dari aransemen itu berubah-berubah juga?
2: Berubah nggak banyak ya?
3: Nggak banyak.
2: Ya persis yang gue bilang tadi, chordnya jadi sedikit lebih banyak. Terus melodinya juga nggak, melodi nggak berubah ya? Melodi tetap simpel, melodi kita tetap simpel. Mungkin ada, iya, nggak repetitif. Ada kayak kita singkup-singkupnya berhenti, habis itu mulai lagi gitu-gitu. Oh, ya paling cuma nambahin itu aja.
0: Mood yang, berarti emang lebih di konsep ya?
2: Iya.
0: Mainin mood. Oke. Tapi kak, di album ini ada satu lagu yang menjadi perhatian gue. Judulnya Hanya Dia. Itu di album ini kan satu-satunya lagu yang pakai liriknya bahasa Indonesia. Kenapa?
3: Ya, benul. Sebenarnya itu lagu gua di tahun 2017. Sebenarnya. Terus Baginda ini,
0: Baginda
3: Ratu lagi, kita ini,
0: lagi
3: Baginda
0: lagi.
3: Ratu bawain si Bang ke Yim.
1: Benar. Oke.
3: Ya udah ya, kita masukin aja gitu.
2: Yeah. Fun fact gue sebenarnya itu agak menentang karena jauh bener. Yeah. dari Yim itu jauh banget.
3: Musiknya sebenernya beda, ya, Indonesia sendiri.
2: Nah, gitu. Cara menulisnya juga beda.
3: Beda. Ya kan waktu itu kita masih anak-anak.
1: Udi-mugi.
2: Udi-mugi.
0: Iya, iya, iya.
2: Dan kita jadi kita buat se-Yim mungkin dan akhirnya dirilis.
3: Iya.
0: Oke, jadi emang lewat proses lagi ya, disesuaikan lagi sama karakter musiknya Yim gitu. Iya. Tapi kalau judul Kind of Joe sendiri kan emang menarik dan terdengar fun kalau di gua sendiri sebagai orang awam gitu.
2: Iya.
0: Tapi ada rasa-rasa ambigu juga kalau buat kalian masing-masing nih. Apa sih sebenarnya arti dari album ini?
3: Apa ya?
0: Atau emang ada pesan yang pengen kalian sampaikan di album ini gitu?
3: Pernah ngomong lo lupa.
2: Apa? Udah 2 tahun lalu.
0: Makanya kalau kata gue komunikasi di grup chat.
3: Mencoba lebih bahagia aja kali.
0: Oke. Okay.
3: Ya, oh, iya. Ya kan. Apalagi kan musiknya kayak theme songnya anak-anak remaja ya. Baru lulus SMA, baru lulus kuliah.
0: Iya.
3: Ngerasa yang baru lulus SMA ngerasa susah-susahnya kuliah. Yang anak kuliah ngerasa susah-susahnya nyari kerja. Entah hidup, entah cinta gitu ya. Apapun dibuat bahagia aja dah.
0: Keren.
1: Sedap.
2: Itu dia kan dah.
0: Zulian
1: Amin.
0: Zulian Amin, message-nya di note ya hari ini Zulian Amin. Tapi di proses bikin album ini siapa yang paling sering bikin salah?
2: Bikin
1: wah,
2: salah.
1: Jangan ditanya ya.
2: Ini salah.
1: Bikin salah gimana nih maksudnya?
2: Kalau jelas enggak.
0: Kalau Olin kayaknya enggak dihitung.
2: Kalau gue enggak pernah bikin salah karena emang yang ngisi gitarnya dia.
3: ini fakta yang sesungguhnya. Semua album Your Hotel 5 Bedroom dari awal sampai sekarang, mereka tidak terlibat dalam proses rekaman.
0: Wah.
2: Berarti proses rekaman instrumen.
3: Instrumen.
2: Instrumen.
3: Cuma Olin ngisi tek vokal udah.
2: Oh, gue terlibat dalam proses.
3: Iya.
2: Ini yang ngerekam.
3: Yang ngerekam.
2: Gue operator recordingnya.
1: Udah aman? Oke, lanjut. Udah aman? Lanjut.
2: Ah, kayaknya kurang nih.
0: Lagi min gitu.
3: Ya gitu aja.
0: Tapi Olin agak susah enggak di direct vokal gitu?
1: Nah, gimana tuh?
2: Kan
1: kebetulan gue alumni Idola Cilik 2010.
0: Boleh.
2: Di direct kayaknya enggak ya, karena emang lagunya tuh kayak lagunya udah matang lama dan udah dipelajarin lama, rekamannya apa, jadi lebih terasa lebih lancar aja.
3: Iya kan? Kalau untuk All In Tech itu yang seingat gue ya, dia ini ngeteknya itu jamming session dah.
0: Jamming session.
3: Jadi direct awal kayak gini, gimana pun nadanya, gimana pun dia improve, ya itulah
0: hasilnya.
3: Jadi sebenarnya dia, gue cuman ngirim raw di dari VN gitu, yang mana gue masih fales-fales, gue kasih ke dia sampai nyanyi. Ya walaupun agak beda, ya udah deh.
2: Ya udah, jadi dah gitu.
0: Yang penting jadi gitu.
3: Yang penting jadi aja.
2: Yang penting jadi.
0: Kalau lu sendiri Lin, lu sebenarnya pengennya tuh di direct yang beneran mateng gitu, kayak lu harus kayak gini Lin nyanyinya, atau ya udah terserah lu gitu.
2: Apa di direct Kamga, Barsena gitu.
1: Kayaknya enggak pernah ada kayak gitu-gitu sih.
0: Enggak pernah.
1: Ya, mereka membebaskan gua aja
0: untuk berkarya ya.
1: Selagi itu enggak gitu. False dan enggak, suara gue enggak bergetar. Itu sih penyakitnya itu sih biasanya.
0: Suara lo bergetar.
1: Geter cil, ulang cil.
3: Geter nih dapat duit 2M. Geter kawan.
0: Tapi lo kalau lagi dimarah-marahin gara-gara suara lo gitu, lo kesel enggak sih?
1: Ketawa aja kita mah.
3: Ketawa aja.
0: Walaupun kesel-kesel juga kan kuncinya adalah saling memaafkan.
1: Bener. Karena kita cukup sering banget ngomel-ngomel dan gue yang paling sering diomelin karena gue paling sering buat salah. Bahkan lagi di panggung pun gue juga diomelin sama Bang Amin ya.
2: Kita omelinnya di on mic gitu.
1: Iya.
2: Buat salah.
0: Dewasa
2: kita.
1: Cuman ya ketawa aja.
3: Itulah kejujuran dari Yim.
0: Sebuah be.
3: Ya mau marah, marah di mic ya udah.
1: Kadang dimarahin Bang Amin, gue ngadunya ke Pak Dika.
3: Nanti Dika, tadi Olin cerita lu.
1: Cepu.
0: Aduh. Jadi emang Pak Dika ini adalah penampungan dari band ini sendiri.
2: Iya. Gue penengah.
0: Iyalah. Kalau emang gak ada penengahnya kan bubar juga. Bubar juga.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

90,9 MHz, mentor baik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih bersama kami di Jaga Malam nih teman Pro 2. Buat para orang tua. Buat orang tua nih teman Pro 2. Ini kan malam Ahad ya, atau malam Minggu yang biasanya banyak dihiasi sama anak muda. Kalau seandainya ada anak kamu yang mungkin masih di rumah aja terus scroll TikTok dan lainnya gitu yang gak ngumpul sama temannya, ini bukan berarti mereka kayak gitu ya, tapi wajib dicurigai, mungkin dia adalah introvert. Nah, orang tua itu biasanya sering memperhatikan petunjuk ya, sekecil apapun, untuk mengetahui kepribadian sang buah hati. Apakah anak bisa tumbuh cerdas, apakah anak punya selera humor yang baik, sampai apakah anak cenderung ekstrovert atau introvert. Dilansir dari Psikologi Today, menurut Dr. Martiolin Loni dalam buku The Hidden Gears of the Introvert Child gitu ya, temperamen manusia itu udah tertanam sejak lahir. Dan artinya meskipun kita dapat tumbuh dan berubah seiring waktu, apakah kita punya kepribadian ekstrovert dan introvert ini bisa dilihat sejak kecil teman Pro 2. Menurut Leni, anak-anak tuh mulai nunjukin tanda-tanda introvert atau ekstrovert bahkan sejak usia 4 bulan. Nah, di sini nih ada beberapa tanda bahwa anak adalah seorang introvert ya. Yang pertama, penasaran dengan dunia tetapi berhati-hati dalam menjelajahinya. Misalnya dia tuh penasaran gitu dengan dunia gitu, keindahan alam, pertualangan dan lain-lain, tapi ada kehati-hatian dalam hatinya untuk menjelajahin hal tersebut gitu. Introvert ya, ini adalah sosok pemikir tajam dan punya rasa ingin tahu yang tinggi sebenarnya teman Pro 2. Mereka senang banget bertanya gimana sih dunia ini bekerja, atau apa sih yang membuat seseorang berpikir seperti itu gitu ya. Mereka gak takut untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar karena mereka tuh selalu berusaha memahami alasan kenapa gitu. Namun ya, introvert tuh juga cenderung menjadi pengamat dan lebih suka merenung daripada langsung bertindak. Anak ya, ini mungkin seorang introvert kalau misalnya mereka sering mengamati temannya bermain terlebih dahulu beberapa saat sebelum akhirnya mereka yang terjun langsung atau mereka langsung gabung gitu ya. Secara umum, anak-anak introvert tuh lebih suka bermain aman daripada ngambil resiko. Mereka melihat sebelum bertindak dan berpikir sebelum bicara. Tapi gak hanya ini nih teman Pro 2, masih banyak ya tanda-tandanya yang bisa kita lihat dari sejak dini nih teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, teman Pro 2 FM bisa deteksi sejak dini ya, ada tanda anak punya kepribadian introvert yang selanjutnya peka terhadap lingkungan sekitar nih, teman Pro 2. Nah, saat bayi ya atau masih bayi, anak mungkin nangis atau meronta-ronta ketika berada di tempat yang ramai atau banyak aktivitas. Hal ini itu adalah tanda penjelasannya ya. Psikolog dari Harvard namanya Nancy Sidman, ya betul nggak sih namanya, ya yeah. Dia bilang gitu ya, bahwa bayi yang sangat reaktif terhadap rangsangan yang nggak familiar itu tuh cenderung tumbuh menjadi orang dewasa yang pemalu, penakut, atau introvert. Seiring bertambahnya usia, dan khususnya usia anak ya, mereka tuh mungkin akan cenderung nutup diri, bergantung pada orang yang aman, atau ngalami tantrum yang saat menghadapi keramaian orang dan situasi baru atau lingkungan yang ramai dibandingkan dengan ekstrovert.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

nalarin dayo patuda mulu jajaran rilaimu tenna yo mi andri pon ratu mulu jajaran risau denna marnurungi siningan uku anu anu mana ngandri.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Iya, Teman Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, Teman Pro 2, dalam hubungan percintaan. Entah kenapa ini yang sering muncul tuh Taurus ya, yang dikenal sebagai sosok yang stabil, setia, dan sangat menghargai kenyamanan emosional. Dan zodiak ini tuh nggak mempunyai drama atau perubahan yang terlalu cepat. Karena ya adanya, maksudnya pada dasarnya Taurus tuh mencari hubungan yang bisa memberi rasa aman dan konsisten jangka panjang. Siapa nih yang zodiaknya Taurus, Teman Pro 2? Namun ya, ada beberapa sifat kuat Taurus yang membuat kita tuh harus menghindari hal-hal tertentu. Kalau misalnya beberapa hal ini terus dilakuin, hubungan dengan Taurus tuh bisa menjadi renggang, bahkan khawatir berakhir ya. Oleh karena itu, Teman Pro 2, memahami apa aja yang gak boleh dilakuin jadi kunci penting nih untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Yang pertama, langsung aja ya, terlalu terburu-buru. Taurus tuh gak suka dipaksa bergerak cepat, baik dalam komitmen maupun perkembangan hubungan. Zodiak ini itu membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan dan kedekatan emosional secara berlahan. Kalau misalnya kamu terlalu menekan atau terburu-buru, Taurus tuh juga bisa menjauh karena merasa gak nyaman. Nah, ini nih yang bikin semuanya tuh kacau warut ya. Yang bikin laki-laki kacau. Jadi ceritanya ya, ada satu kesempatan gitu ya, di masa yang lampau lah ya, mungkin di waktu SMA. Nah, laki-laki ini ketemu nih, dari banyak sekian banyak, kita ambil aja dari 100, ya bukan ya, dari 100 wanita gitu. 5 deh, jangan banyak banget gitu ya. Atau kalau enggak 2 deh. 2 wanita nih, Teman Pro 2. Nah, yang satu Taurus, yang satunya mungkin bisa jadi kayak Pisces gitu ya. Nah, lama dari sekian banyak ini, dia bakal ketemu oleh Pisces dulu nih. Yang dimana Pisces ini, maksudnya zodiak Taurus ya. Dia pertama ketemu di zodiak Taurus gitu. Dia langsung ngungkapin nih perasaannya ya. Baru kenal beberapa hari, laki-laki ini langsung ngungkapin. Dan akhirnya ditolak gitu, karena Taurus gak bisa cepat-cepat gitu ya. Dan dia langsung berkesimpulan bahwa wanita tuh gak bisa cepat-cepat gitu. Wanita tuh harus ada pendekatan, ada hal ini, ada hal itu, dan lain-lain gitu ya. Dan dia beranggapan kayak gini dan menceritakan ke semuanya gitu. Dan laki-laki lain itu ketemu nih yang Pisces gitu ya, yang awalnya langsung ngungkapin sesuatu, langsung diterima. Dan dia beranggapan kayaknya enggak deh. Nah, itu di waktu dia masih muda-mudanya. Dan di waktu udah jarak beberapa tahun, hubungannya udah kelar, dia ketemu lagi dengan Taurus gitu ya. Dan ternyata ini di waktu dia dewasa. Nah, ada dua ya. Ternyata yang satunya bilang bahwa wanita tuh harus bisa kayak gini kayak gitu, harus punya pendekatan dulu baru ngungkapin. Dan yang kedua, orang kedua gitu ya, ini ketemu dari Pisces dulu di masa mudanya, terus di masa seriusnya dia bakal ketemu Taurus gitu. Dia ketemu Taurus, yang dimana dia beranggapan kayaknya si Pisces ini masih anak-anak nih, jadi mau nerima aja. Ternyata yang waktu aku dewasa gitu ya, ketemu Taurus, orangnya kata temen aku benar nih, kayaknya benar deh kata orang-orang gitu ya. Bahwa wanita itu harus punya pendekatan dulu, terus harus ada beberapa proses baru bisa bikin komitmen. Nah, tetapi ternyata Teman Pro 2, selepas dari mereka, mereka ketemu banyak zodiak yang mau nerima langsung. Dan bahkan baru kenal beberapa minggu dan ngungkapin rasa kayak gimana kelanjutannya, dia langsung direspon gitu. Tapi masalahnya, Teman Pro 2, mereka nggak tahu ternyata ada memang ada satu zodiak ya yang mereka bahas sebelumnya, yang harus punya yang harus punya proses panjang untuk bisa dapatin si dia. Dan akhirnya ya, ini yang bikin kacau warut gitu ya. Padahal hanya satu yang kayak gini, yaitu Taurus. Taurus tuh hanya mau didekatin dengan beberapa proses pendekatan, belum lagi pendekatan dia, pendekatan orang tuanya, dan lain-lain gitu, baru bisa bikin komitmen. Dan akhirnya banyaklah omongan-omongan gitu ya, yang bilang bahwa wanita
itu harus punya pendekatan dulu, jangan sampai kamu ketikung gitu. Ya, memang itu untuk zodiak Taurus, teman Pro 2. Dia bakal punya beberapa proses. Tapi kalau kamu sama zodiak yang lain, kamu malah bakal dibilang makondo gitu ya, hanya janji doang tapi nggak ada pendekatan, dan akhirnya ya kamu ditikung sama yang lain. Jadi intinya nggak semuanya kayak gitu, teman Pro 2. Memang ada satu aja Taurus gitu. Taurus tuh memang nggak suka dipaksa, bergerak cepat baik dalam komitmen maupun perkembangan hubungan gitu ya. Terus bersifat impulsif dan nggak stabil nih. Perubahan sikap yang tiba-tiba atau keputusan impulsif itu bisa buat Taurus merasa nggak nyaman. Taurus tuh nyukain rutinitas yang kestabilan, sehingga perilaku yang nggak konsisten tuh akan menimbulkan keraguan terhadap keseriusan hubungan. Terus juga mereka nggak bisa diandalkan. Ini menurut yang aku kutip dari Butinesia ya, teman Pro 2. Taurus tuh sangat menghargai kepercayaan dan komitmen. Kalau misalnya kamu sering ingkar janji, berubah-ubah atau nggak bisa diandalkan, Taurus akan sulit mempercayai kamu dalam jangka panjang, dan ini bisa merusak fondasi hubungan. Beda ya, ada orang yang memaafkan. Dan ya inilah Taurus, teman Pro 2. Satu aja gitu ya, satu aja salah gitu ya, seribu kebaikan kamu tuh bakal hilang. Jadi gak semuanya teman Pro 2 kayak gitu, hanya satu nih Taurus, teman Pro 2. Tapi gak nyanyi ini ya, hal-hal yang harus dihindari kalau pengen berhasil jalani hubungan dengan Taurus. Kalau misalnya kamu udah jalanin hubungan dengan seorang Taurus gitu ya, kayaknya misalnya kamu lagi dengerin ini gitu, kayaknya iya nih, betul nih. Nah, kamu harus dengerin ini nih, teman Pro 2, agar hubungan kamu tuh berjalan dengan lancar atau berhasil gitu ya ke jenjang selanjutnya. Stay Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.com

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Teman Merodo FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Merodo FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Produa di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Produa FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei tahun 2026. Teman Produa, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: I shall
1: eat. Yes, kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. I don't know who motherfucking representing it here tonight.

0: club like you hit them angles. It's a short life.
1: You said you died for me. Give to me. Why won't you live for me?
2: Inspira Kalbu.
3: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
2: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi seluruh teman Pro 2 FM di mana saja berada, dan di pagi hari ini teman Pro 2 sudah kembali mengudara Pro 2 FM Jambi 90,9 MHz. Dan di pagi hari ini teman Pro 2 FM ada beberapa informasi dari portal resmi rri.co.id. Yang pertama, KAI tutup 24 perlintasan liar dan sempitkan 5 jalur untuk keselamatan. PT Kereta Api Indonesia atau KAI menutup 24 perlintasan liar dan menyempitkan 5 akses pada Sabtu 9 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna menekan angka kecelakaan fatal bagi masyarakat luas. Penanganan perlintas sebidang tersebut berlangsung serentak di berbagai daerah sejak tanggal 27 April hingga 9 Mei 2026. Fokus utama penutupan jalur liar ini adalah lokasi yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan para pengguna jalan. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyebut penanganan perlintasan menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kecelakaan. Tragedi di Bekasi Timur menjadi pemicu utama untuk mempercepat langkah penutupan akses ilegal bagi warga sekitar. Tim gabungan menutup perlintasan pada petak jalan Tiga Raksa hingga Cikoya serta jalur antara Parung Panjang menuju Cilejit. Petugas juga menghentikan akses perlintasan tidak terjaga pada lintas Sukabumi sampai Gandasoli demi keamanan perjalanan kereta api. Penutupan dilakukan pada JPL 152 km 56 plus 202 antara Tejo serta JPL 145 km 53 plus 285 di wilayah Daru. Sektor lain menyangkup JPL 132 hingga JPL 168 yang berada pada lintas Maja menuju Ciras, Provinsi Jawa Barat. 5 titik perlintasan di lintas Purwosari hingga Wonogiri dan juga wilayah Yogyakarta ditutup permanen oleh petugas terkait. Penutupan tersebut juga menyasar lintas Wates menuju Rewulu pada kilometer 528 plus 718 guna menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan. Wilayah Madiun dan juga Jombang mendapat perhatian khusus melalui penutupan akses di Desa Kutarejo dan juga kawasan Kabupaten Blitar. Penyempitan juga diterapkan pada JPL 245 Desa Peloso Kandang serta Jati Pelem untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang melintas ilegal. Penutupan perlintasan liar juga terjadi di wilayah Probolinggo hingga Jember serta akses pada stasiun Prabu Mulih di Sumatera Selatan. Penanganan berupaya serupa juga menyasar perlintasan tidak terjaga di Kabupaten Asahan serta 3 lokasi strategis yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang dengan 1.810 titik yang menjadi target utama penanganan keselamatan. Eksekutif Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudia mengimbau masyarakat agar tidak membuka kembali akses yang sudah ditutup. Evaluasi juga menunjukkan terdapat 948 korban kecelakaan perlintasan sejak 2023 hingga 2026 akibat kelalaian pada jalur yang tidak terjaga. Mayoritas insiden tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran publik terhadap bahaya melintas di area rel yang tidak resmi. KAI terus melakukan sosialisasi kepada warga serta meningkatkan fasilitas keselamatan secara bertahap pada setiap titik perlintasan prioritas. Koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci sukses dalam upaya normalisasi jalur kereta api di seluruh wilayah operasional Indonesia. Selanjutnya, teman Pro 2 FM, Menpora pastikan komitmen Presiden Prabowo bangun olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap penggunaan pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia atau NOC di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Erick menjelaskan saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga. Sinergi dijalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah guna memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kesepakatan tiga menteri juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan juga Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP juga sudah menyiapkan alokasi beasiswa untuk mendukung masa depan para atlet. Kemenpora sukses menggelar ajang Southeast Asia Ministerial Meeting of the Youth and Sports 2026. Kegiatan tingkat Asia Tenggara tersebut menghasilkan deklarasi Bali yang bertujuan untuk menyatukan visi seluruh menteri olahraga. Transformasi sistem olahraga diperkuat juga melalui penerbitan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2026 yang baru. Kebijakan tersebut berhasil menyederhanakan regulasi lama menjadi aturan yang jauh lebih efektif bagi seluruh federasi olahraga.
Kementerian Pekerjaan Umum atau PU juga mengawasi penggunaan fasilitas agar dapat dikerjasamakan secara profesional oleh setiap federasi olahraga nasional. Erick berharap langkah ini mampu meningkatkan daya saing atlet nasional pada tingkat Asia hingga panggung dunia. Sementara itu, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai keberpihakan anggaran diperlukan untuk menyokong program latihan. Dia menyebut komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap kemajuan olahraga sudah terlihat sangat jelas bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, teman Pro 2, TNI AU siapkan fasilitas pendukung pesawat tempur yang baru. TNI Angkatan Udara atau AU menyiapkan fasilitas operasional bagi alutsista baru di wilayah Kodam 1. Penguatan fasilitas dilakukan untuk mendukung kesiapan penerbangan dan juga pemeliharaan pesawat. Pangko Opsudnas Minggit Tribowo mengatakan pembangunan sarana menjadi prioritas penting. Tugas itu akan dijalankan Pak Kodam 1 baru Erwin Sugiandi. Sejumlah pangkalan di bawah Kodam 1 kini menerima alutsista generasi terbaru. Kehadiran pesawat yang baru membutuhkan dukungan fasilitas operasional yang lebih modern. Salah satunya pesawat angkut Airbus A400M di Lanut Halim Perdana Kusuma. Pesawat tersebut menggunakan hanggar dan juga dukungan penerbangan yang memadai. Selain A400M, TNI AU juga menyiapkan fasilitas pendukung pesawat tempur Rafale. Pesawat itu akan beroperasi di landasan udara resmi Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Minggit memastikan dukungan fasilitas dilakukan untuk memperkuat kemampuan tempur TNI AU. Kehadiran alutsista baru diharapkan bisa meningkatkan kesiapan pertahanan udara nasional. Kodam 1 yang membawahi sejumlah landasan udara strategis di wilayah barat Indonesia. Beberapa di antaranya berada di Jakarta, Pekanbaru, Pontianak, hingga Natuna. Penguatan fasilitas operasional menjadi bagian penting bagi modernisasi kekuatan udara nasional. TNI AU juga menargetkan kesiapan personil dan juga infrastruktur berjalan seimbang. Ya, teman Pro 2 FM, itulah tadi beberapa informasi yang telah disampaikan. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Sik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.